0: saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobi Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut. Serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulut Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500, terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, ini turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana informasi lalu lintas di hari Minggu ini, terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Jakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun berada, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Saatnya kita hadir menemani suasana pagi Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia serta beragam informasi yang akan terus Mesa hadirkan untuk Anda hingga pukul 9 nanti. Salah satu lagu dari Agnes Monica, Godai Aku Lagi, juga akan lanjut menemani suasana pagi Anda yang lagi menikmati suasana pagi Minggu dengan beragam aktivitas masing-masing, atau juga yang Minggu ini menghadirkan Car Free Day ya, dalam rangka HUT ke-438 Kota Melabuh. Waduh, ini sangat meriah sekali ya pendengar ya. Sudah berlangsung beberapa hari dan yang pastinya akan berlangsung juga beberapa hari ke depan, yang tentu saja dimeriahkan dengan beragam tradisi atraksi-atraksi ya yang ditampilkan ya, seni dan juga budaya Aceh Barat tentu saja, dan UMKM yang memeriahkan acara tersebut. Waduh, ini seru sekali buat Anda yang belum mengunjungi gitu ya, hari ulang perayaan hari ulang tahun 438 Kota Melabuh, tentu saja langsung aja bersama-sama meriahkan hari HUT Kota Melabuh kita ya, dengan ya menikmati makanan-makanan yang dijual di sana dan juga melihat ya penampilan-penampilan seni yang ditampilkan. Tentu saja untuk Anda pendengar ya yang lagi mendengarkan program satu, masih akan terus Mesa hadirkan juga beragam informasi untuk Anda di pagi hari ini. Jadi tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, masih bersama Meza dan satu informasi juga akan coba Meza hadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Baik, lomba masak HUT Melaboh Keladi diusulkan jadi warisan budaya Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendengar menggelar lomba memasak makanan tradisional antar organisasi perangkat daerah atau OPD di depan lapangan Teguh Umar, Kabupaten Johan Pahlawan pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Dalam rangka memperingati HUT ke-438 Kota Melaboh, kegiatan yang diikuti 26 instansi tersebut mengangkat keladi sebagai bahan utama untuk menggali kreativitas menu sekaligus memperkenalkan kuliner khas Aceh Barat. Penanggung jawab lomba masak antar OPD yaitu Dara Amelia juga mengatakan memilih keladi bertujuan mendorong lahirnya variasi olahan makanan tradisional yang lebih beragam. Menurutnya keladi selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai bahan masakan bening, sup dan juga gulai. Ia juga menjelaskan lomba tersebut juga menjadi wadah untuk mengeksplorasi potensi keladi agar dapat dikembangkan sebagai salah satu makanan khas Kabupaten Aceh Barat karena pihaknya bersama dewan juri berupaya mengusulkan kuliner berbahan keladi untuk masuk dalam warisan budaya tak benda WBTB serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Juga sebagai jawaban semua tantangan. Dan sebanyak 26 peserta dari 26 instansi di lingkungan Kabupaten Aceh Barat mengikuti perlombaan tersebut dengan menyajikan kreasi masakan berbahan keladi. Penilaian juga di lakukan berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya citra rasa, estetika penyajian, dan teknik penataan makanan atau plating dan kriteria lainnya. Untuk kategori juara harapan, di Busip meraih harapan pertama dengan nilai 160, diikuti dengan MPD dengan nilai 151 dan PUPR dengan nilai 137. Dan tentu saja perlombaan tersebut juga Dinas Perkebunan meraih juara pertama dengan nilai 193, disusul Dinas Kependudukan dan juga Baperida menempati juara ketiga dengan nilai 169. Nah, selain itu juga pendengar, melalui perlombaan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong perangkat daerah untuk turut berperan dalam mengenalkan dan juga mengembangkan kuliner tradisional daerah ini. Eksplorasi olahan keladi diharapkan dapat membuka peluang lahirnya menu khas baru, sekaligus memperkuat upaya pelestarian kekayaan kuliner Aceh Barat tentunya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
0: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
0: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
0: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar bunga hati dari Nyema Hal ini sudah mengudara menemani suasana pagi Anda, dan satu informasi yang saya hadirkan kembali untuk menemani pagi Anda di kesempatan pagi minggu ini yang sedang sibuk dengan aktivitas dan juga yang lagi menikmati suasana pagi minggunya dengan beragam aktivitas Anda masing-masing. Dikutip dari rri.co.id kembali, informasi mengenai Gekraf ya, Aceh Barat siap dorong UMKM tembus pasar nasional. Diinformasikan mendengar Said Faryal Akbar atau yang akrab disapa dengan Said Safa resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf Kabupaten Aceh Barat. Ia juga berkomitmen mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah agar mampu bersaing di pasar nasional. Bahkan pelatihan pengurus DPC Gekraf se-Aceh dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Gekraf Indonesia yaitu Kawendra bersama Ketua Gekraf Aceh yaitu Sudi Iqbal dalam rangkaian kegiatan Sabang Fair di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Tentu saja mendengar usai dilantik Said Ait Safa juga mengatakan Gekraf Aceh Barat sendiri juga akan diarahkan menjadi wadah pengembangan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong lahirnya inovasi dan peluang usaha baru di daerah. Karena menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar potensi daerah dapat dikelola secara maksimal. Maka dari itu mendengar, Gekraf sendiri juga akan mendorong peningkatan kualitas produk, pengembangan ide kreatif, serta perluasan akses promosi dan pemasaran bagi para pelaku usaha. Haisafa juga menilai Aceh Barat memiliki potensi di berbagai subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui program terarah, inovasi, serta sinergi antara komunitas kreatif, pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan juga sektor swasta. Dan ada pun juga mendengar pengurus inti DPC Gekraf Aceh Barat yang dilantik terdiri atas Said Faryal Akbar sebagai ketua, Teku Sultan Farhan sebagai sekretaris, dan Said Hadi Rizki sebagai bendahara. Jadi dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, Gekraf Aceh Barat sendiri juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah. Itu dia mendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali.

0: ngapain ya?
1: Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
0: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
0: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
0: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
0: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
0: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
3: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
2: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
3: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
2: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
3: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
2: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
3: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama Meza dan gak terasa pasti kebersamaan kita sudah berakhir sampai di sini. Nanti Anda juga akan ditemen oleh rekan Meza lainnya. Nanti akan ada Bang Karno yang bakal temenin Anda hingga siang ya. Nanti akan ada narasumber juga yang akan menemani suasana siang Anda di pukul 10 di program Idola Anak. Waduh, itu bakal seru sekali. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 bersama Meza. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Semoga informasi-informasi yang Meza hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dapat menambah informasi terbaru. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Meza bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye.

0: menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Melambuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melambuh, Aceh Barat. Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi Minggu di 11 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya Robbal Alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda di saat ini sudah menjelang pukul 9.10. Di antaranya pendengar, kami akan suguhkan informasi untuk Anda dan juga musik menemani Anda dengan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, kesehatan, dan juga tips lainnya. Kemudian nanti pendengar jangan lewatkan di sesi Idola Indonesia Layak Anak. Kita akan mengangkat tema nanti soal siswa MIS atau Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tunas Cendikia Ukir Prestasi Olahraga bersama narasumber. Nanti ada guru olahraga MIS Al-Azhar Fitrah Ramadan SAN, kemudian ada adik kita ada Bilqis Ufaira Zulia sebagai siswa kelas 6 MIS Tunas Cendikia, kemudian ada juga siswa kelas 5 MIS Tunas Cendikia yaitu Casia Valeri Bilta. Jadi nanti buat adik-adik semuanya bisa ikuti program Idola Indonesia Layak Anak bersama narasumber kita, dan tentu kita akan menghadirkan tema pagi hari ini soal siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MIS Tunas Cendikia Ukir Prestasi Olahraga. Kemudian pendengar, nanti jangan lewatkan Dinamika Olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan Haba Getanyo. Seperti biasa pula nanti di sesi Haba Getanyo atau segmen ini kami ajak Anda bisa sampaikan berbagai informasi di daerah, apa perkembangan informasi yang ada di tempat Anda atau informasi yang Anda dengar begitu, tapi bisa dipertanggungjawabkan begitu ya pendengar. Anda nanti bisa bersama kami sekaligus bisa merequest lagu dan juga membacakan pantun-pantun Aceh begitu di line telepon 0811-6889-697. Kami informasikan juga waktu azan zuhur untuk edisi hari ini wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 12.23, wilayah Aceh Jaya pukul 12.28, wilayah Nagan Raya pukul 12.25, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan zuhur berkumandang pukul 12.25. Dan seperti biasa pula pendengar, lintas siang atau lintas Melabuh siang jangan lewatkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda, produksi RRI Melabuh, dan di penghujung nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah lintas Melabuh siang kami lanjutkan di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan sesi ini seperti biasa juga nanti Anda bisa membacakan pantun dan bisa merequest lagu-lagu dangdut hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hingga siang pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Rina Murtugas dan kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan Teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya nggak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup

0: Ayo, Kie.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
2: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.

masih bersama Perusahaan TRR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan kembali pendengar di kesempatan pagi hari ini, nanti jangan lewatkan tepat pukul 10 di sesi atau segmen Idola Indonesia Layak Anak dengan tema yang kita angkat, siswa Miss Tunas Cendikia Ukir Prestasi Olahraga. Bersama narasumber kita nanti ada Bang Fitra Ramadan SAN selaku guru olahraga Miss Al-Azhar di kesempatan pagi ini. Juga nanti kita juga menghadirkan dua adik kita. Yang pertama ada Bilqis Ufaira Zulia sebagai siswa kelas 6 Miss Tunas Cendikia, dan siswa kelas 5 Miss Tunas Cendikia ada Casia Valeri Bilta begitu. Baik pendengar, di pagi ini kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Melihat prediksi sejumlah kota besar di Indonesia, pendengar, berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda pada hari ini, tepatnya hari Minggu 11 Oktober. Selain hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi petir, udara kabur, hingga suhu panas diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius di beberapa wilayah. Perakrawan BMKG Miftah Ali menjelaskan kondisi cuaca di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang beragam. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang diperkirakan mengalami hujan petir. Kondisi cuaca di Kalimantan, menurutnya pendengar, ini juga diwarnai potensi udara kabur yang diperkirakan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan ini berbeda dengan wilayah tersebut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diprediksi menghadapi suhu udara cukup tinggi yang dapat menyentuh 37 derajat Celcius. Sementara itu pendengar, hujan berpotensi mengguyur Sumatera hingga Jawa. Jadi Pulau Sumatera sendiri BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang berpeluang turun di Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung diperkirakan mengalami hujan ringan. Tidak seluruh wilayah Sumatera diprediksi mengalami hujan karena memang beberapa kota justru berpotensi diselimuti udara kabur. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Tanjung Pinang, Palembang dan Pangkal Pinang. Baik pendengar, untuk informasi lain kami akan suguhkan untuk Anda sesaat lagi nanti sambil kita mendengarkan lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Nanti ada informasi soal akademisi ingatkan resiko kebijakan siswa otomatis naik kelas. Pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini kita dengarkan persembahan lagu yang dihadirkan oleh Noah, Di Belakangku.

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih bersama Perusahaan TRR Melambu di frekuensi 97 MHz. Kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan tetap ceria ya semuanya. Anda yang akan menjalankan aktivitas walaupun di hari Minggu, kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda jalankan, kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, khususnya Anda yang bergerak di bidang wirausaha dan juga para pekerja. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Guru besar sekaligus direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka Ojat Darojat menilai bahwa kebijakan pendidikan baru memiliki tujuan mulia. Namun ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhitungkan berbagai resiko penerapan kebijakan tersebut agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Menurutnya pendengar, kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan Merdeka Belajar memberikan kesempatan siswa naik kelas tanpa menjadikan angka sebagai penentu. Pendekatan tersebut memiliki latar belakang historis, termasuk kebijakan pendidikan Amerika Serikat yang dikenal melalui program No Child Left Behind. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki banyak nilai kebaikan tentunya pendengar, serta tujuan yang sangat mulia. Namun, perlu juga melihat berbagai potensi resiko yang dapat muncul ketika kebijakan tersebut diterapkan. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama Pro3 Jakarta pendengar pada hari ini. Ia menjelaskan kebijakan No Child Left Behind ini muncul di Amerika Serikat pada tahun 2001. Dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat tentunya pendengar. Sebagian pihak menyambut positif kebijakan tersebut, sementara pihak lain mempertanyakan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa begitu. Menurutnya pendengar, pendekatan serupa kemudian diterapkan di sejumlah negara termasuk Indonesia melalui kebijakan pendidikan yang berkembang sejak kurikulum 2013. Dalam penerapannya, kenaikan kelas tidak lagi semata-mata menguntungkan atau bergantung pada penilaian angka, melainkan juga mengikuti pendekatan pembelajaran yang berlaku. Ia menilai penerapan kebijakan kenaikan kelas membutuhkan dukungan sistem pendidikan yang memadai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara merata. Jadi dukungan tersebut mencakup kualitas pembelajaran di setiap daerah, ketersediaan sarana-prasarana, serta juga kemampuan tenaga pendidik dalam mendampingi siswa. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain, pemberian hadiah orang tua beresiko ganggu integritas guru. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Harris.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, menemani Anda di kesempatan hari ini di edisi Minggu pendengar di 11 Oktober 2026. Sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda, kami juga menyampaikan telah tercecer sebuah dompet warna hitam yang berisikan kartu kip dan uang, sejumlah uang begitu tanpa identitas. Kemudian diperkirakan dompet tersebut tercecer dari Jalan Paya Darul Itami, Kecamatan Merbo. Bagi Anda yang menemukan dompet tersebut, sudi kiranya menghubungi di nomor handphone 08 14 36 11 82 59. Sekali lagi di 08 14 36 11 82 59 atas nama Widya Lestari, atau bisa diantar langsung ke RRI Melabuh pendengar, Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Tentunya tidak akan dituntut apapun dan diucapkan terima kasih. Baik pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda yang sedang mengikuti siaran kami dapat juga mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Pusat, Eka Ilham, menilai bahwa pemberian hadiah kepada guru berpotensi mengganggu integritas dan perlakuan siswa. Ia mengatakan hadiah sebenarnya bersifat netral, namun netralitas dari hadiah yang diberikan itu berubah ketika ada unsur jabatan dan konflik kepentingan di dalam pemberiannya. Ia menambahkan bahwa terlebih lagi pemberian sifatnya tidak lagi murni karena memang bisa mempengaruhi perlakuan terhadap murid. Disampaikan juga bahwa guru perlu berani menolak pemberian orang tua agar integritas dan marwah profesi tetap terjaga di sekolah. Eka berpendapat bahwa pandangan sekolah ini membutuhkan aturan bersama agar seluruh warga sekolah memiliki pedoman jelas mengenai pemberian kepada guru. Dia mengatakan pemberian kado ke guru kadang juga menjadi polemik bagi orang tua yang mungkin kurang dari segi finansialnya. Baik pendengar, kami akan lanjutkan informasi lain untuk Anda setelah ini. Informasi literasi digital menjadi kunci membangun generasi Indonesia yang berdaya. Dan kami ingatkan kembali, jangan kemana-mana, nanti tepat pukul 10 kita masuk ke segmen Idola Indonesia Layak Anak. Kita akan angkat tema soal siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau MIS Tunas Cendikia mengukir prestasi olahraga. Tentu dua narasumber, nanti ada adik kita dari siswa kelas 6 dan kelas 5 Tunas Cendikia, yaitu ada Bilqis Ufaira Zulia, kemudian Casia Valeri Bilta. Pendengar, nanti juga didampingi oleh guru olahraga Miss Al-Azhar, yaitu Bang Fitra Ramadan SAN. Kami juga nanti mengajak untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, boleh ya di line telepon 0811 6889 697. Baik pendengar, kali ini kita simak persembahan kotak sendiri.

0: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

Adik-adik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tidak lupa juga pendengar yang berada di Aceh Barat Daya dapat mendengarkan kita di sana di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang ada di Semelu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan kita di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan program 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Dengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Anggota Komisi 1 DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, mendorong pemerataan konektivitas dan peningkatan literasi digital masyarakat. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan agar masyarakat mampu menggunakan ruang digital secara aman, produktif, dan juga berdaya. Pesan tersebut pendengar disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara bertajuk Mewujudkan Generasi Digital yang Aman dan Berdaya. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat pendengar. Cindy Monica menjelaskan bahwa internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda pendengar. Internet dimanfaatkan untuk pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kreativitas hingga membuka peluang ekonomi baru. Pemerataan digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jaringan internet pendengar, masyarakat juga perlu memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi secara aman dan memberikan manfaat nyata. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi di penghujung musik dan informasi menuju segmen Idola Indonesia Layak Anak dengan tema siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Tunas Cendikia mengukir prestasi olahraga. Pendengar, kami nanti akan suguhkan informasi lain, yaitu pendengar informasi legislator mengajak masyarakat lindungi rekam jejak digital secara bijak. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, saat lagi nanti kita akan masuk ke segmen Idola Indonesia Layak Anak dengan tema kita atau judul siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau Miss Tunas Cendikia mengukir prestasi olahraga. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anggota Komisi 1 DPR RI, Elita Budiati SKM MSI, mengajak masyarakat bijak menjaga rekam jejak digital dalam aktivitas internet. Setiap penggunaan teknologi digital, pendengar, harus dilakukan secara aman karena dapat mempengaruhi keamanan, reputasi, hubungan sosial, serta juga peluang seseorang pada masa mendatang.

0: Pesan tersebut mendengar disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI bertema melindungi rekam jejak digital pendengar. Kegiatan tersebut digelar pada hari Jumat kemarin tanggal 2 Oktober 2026 di Digi Studio Ciputat Timur Tangerang Selatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Baik pendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kami lanjutkan kembali di program Lintas Malabo Pagi menemani Anda di segmen Idola Indonesia Layak Anak pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada, dan juga Anda yang sedang mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital RRI. Baik pendengar, sahabat anak Indonesia, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Semoga juga tetap semangat dan terus menjadi anak-anak Indonesia yang hebat serta membanggakan. Kembali bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak, pendengar dan pemirsa, sebuah program yang menghadirkan cerita inspiratif, prestasi, dan berbagai pengalaman positif dari anak-anak Indonesia yang berani bermimpi, berusaha, dan mengukir prestasi. Baik pendengar dan pemirsa, prestasi tidak hanya bisa diraih tentunya melalui nilai akademik di dalam kelas. Melalui olahraga, anak-anak juga dapat menunjukkan bakat, kedisiplinan, kerjasama, sportivitas, serta semangat pantang menyerah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu siswa madrasah ibtidaiyah swasta atau MIS Tunas Cedikia Ukir Prestasi Olahraga. Kita ketahui bahwa madrasah ibtidaiyah ini adalah MIS atau madrasah ibtidaiyah swasta, merupakan satuan pendidikan formal tingkat dasar, setingkat sekolah dasar, pendengar, dalam naungan Kementerian Agama yang diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan swasta. Kita mengenal lebih dekat bagaimana siswa dapat mengembangkan bakat olahraga dan apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana dukungan guru, sekolah, dan orang tua dalam membantu anak meraih prestasi tanpa mengabaikan pendidikan dan hak-hak mereka sebagai anak. Telah hadir di studio bersama kita narasumber yang berpengalaman, tentunya ada Bang Fitra Ramadan SAN selaku guru olahraga MIS Al-Azhar di pagi hari ini. Assalamualaikum Bang Fitra.
2: Waalaikumsalam.
1: Mungkin lebih dekat Bang Fitra. Oke. Biar kedengaran suaranya ya Bang Fitra ya. Iya, tetap semangat ya. Terima kasih Bang Fitra udah hadir di studio pagi ini ya. Sudah menemani pendengar di segmen Idola. Kemudian ada adik-adik kita nih luar biasa yang udah hadir, dua orang nih. Ada Bilqis Ulfaira Zulia, siswa kelas 6 MIS Tunas Cendikia. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Bilqis ya. Tadi nunggu Bilqis juga kita ya. Oke, kemudian ada adik kita yang lain nih, udah nunggu dari tadi ya, cukup lama ya. Ada Casia Valeri Bilta, ini kelas 5 Miss Tunas Cendikia. Assalamualaikum. Coba suaranya. Kok kecil ya suaranya? Coba.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya buat adik-adik kita yang udah hadir di studio di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan kita juga mengajak pendengar ya Bang Fitra dan adik-adik semuanya, dalam perjalanan dialog kita, kita ajak nanti teman-teman mungkin yang ingin bertanya, ingin sharing ya dengan prestasi yang sudah diraih ini Bilqis sama teman-teman yang lain juga, mungkin yang ada di Miss Tunas Cendikia begitu ya. Kita ajak nanti di line telepon dan juga pesan singkat pendengar di 0811-6889-697. Sementara itu ada juga teman-teman pendengar kita yang mungkin yang ada di Aceh Barat Daya yang mengikuti siaran kita melalui frekuensi 97.7, bisa juga nanti ya ikutan bersama kami. Dan juga pendengar yang ada di Semelu di frekuensi 92 MHz, dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya seputaran Calang dan sekitarnya, ini dapat juga mendengarkan dengan baik siaran kita di frekuensi 96.7 MHz. Mungkin ke Casia dulu ini. Casia mungkin bisa perkenalkan nama, kemudian berasal dari sekolah mana. Silakan.
4: Halo, perkenalkan, nama saya Casia Valeri Bilta. Saya kelas 5. Saya berasal dari sekolah MIS Tunas Cendikia Al-Azhar Melabu.
1: Wah, luar biasa. Oke, kita ke Bilqis. Silakan Bilqis.
5: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Sufaira Zulia. Saya berasal dari sekolah MIS Tunas Cendikia Al-Azhar Melabuh.
1: Kelas 6 ya. Oke, baik, luar biasa nih adik-adik kita nih yang punya prestasi ya. Baik, mungkin saya Bang Fitra ke adik-adik kita dulu ya. Kalau prestasi yang diraih juara berapa dan di bidang olahraga apa nih? Mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan pemirsa kita pagi ini. Ke Bilkis dulu. Oke.
5: Kami memiliki 4 prestasi yaitu ada perunggu Kyorugi Prakadet C pemula dan perak Pomse Prakadet C pemula. Yang terbarunya sekarang adalah perak Kyorugi Prakadet C pemula dan Pomse Prakadet C pemula.
1: Oke, ada 4 prestasi ya tadi ya. Dari kelas berapa aja nih Bilkis sudah meraih prestasi? Sekarang kan udah kelas 6.
5: Emang dari kelas 6, Pak.
1: Oh, memang di 4 prestasi itu di kelas 6 memang. Oh, begitu. Kenapa ini Bilkis tertarik dengan taekwondo, Bilkis?
5: Sebenarnya dari kelas 1 saya mencoba.
1: Kelas 1 SD?
5: Ya.
1: Oke. Okay.
5: Dari kelas 1 dan saya mulai tertarik di kelas 4 SD. Saya sudah, kan saya kan sudah ini berlatih di sekolah. Jadi saya mulai mencari-cari di latihan di luar sekolah juga.
1: Oh gitu, cari-cari di luar sekolah. Ketemunya di kelas berapa?
5: Ketemunya di kelas 6.
1: Masuk di klub mana tadi?
5: Di kita klub ngobrol. MTC.
1: MTC ya, Malabo Taekwondo Club ya. Tadi kita udah bahas-bahas juga ya. Oke, kemudian di tahun 2026 ini kemarin dapat juara 2 kan? Dapat perak ya. Ini berapa apa teman-teman yang lain dari daerah mana aja yang ikut selain Aceh Barat?
5: Ada dari Aceh Jaya, Banda Aceh, dan Medan juga.
1: Medan juga ada?
5: Ada.
1: Oh, berarti ini bukan seluruh Aceh ya?
5: Iya.
1: Bisa dikategorikan.
2: Istimewa Medan.
5: Iya.
1: Oh, begitu. Oke, jadi tahun 2026 baru-baru ini, itu bulan berapa kemarin dapat juara 2?
5: Dari bulan 9 kayaknya.
1: Bulan 9?
5: Sama bulan 6.
1: Bulan 6, bulan Juni. Oke, baik. Luar biasa ya. Karena meraih prestasi itu kan sulit ya, Bilkis ya. Mempertahankan sebenarnya jauh lebih sulit begitu ya. Oke, mungkin saya ke adik kita yang lain ya. Ada Casia. Casia, tetap semangat Casia ya.
3: Iya,
1: Bu. Ya, kalau Casia ini dapat juara berapa kemarin?
3: Saya baru prestasi baru 1.
1: Oh, ini perdana. Kenapa tertarik dengan taekwondo, Casia?
3: Saya tertarik awalnya tuh dari sekolah sejak kelas 1. Saya tertarik sejak kelas 5. Saya tertarik karena saya bisa bela diri, bisa meningkatkan kesiplinan dan melatih keberanian.
1: Oke. Mulai kelas 5 mulai latihannya. Oh, bukan dari awal-awal kelas 1, kelas 2 itu enggak ya?
3: Itu di sekolah.
1: Jadi tertarik ini ikut-ikutan atau gimana nih?
3: Emang disuruh mama.
1: Oh, disuruh mama. Mama ini juga olahragawan juga.
3: Ya, tapi yang pencak silat.
1: Oh, kalau mama pencak silat. Ya, jadi enggak jauh beda juga ya taekwondo ya. Kalau pencak silat kan ada apa irama-irama tertentu ya. Begitu ya. Jadi baru ini yang perdana ya. Casia mendapatkan prestasi dapat langsung juara 3 malah ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Fitra dulu deh. Bang Fitra, luar biasa nih adik-adik kita ya, prestasi yang udah diraih. Tentunya buat Casia nih, apalagi dia perdana langsung bisa dapat juara 3. Sebenarnya metode apa yang diberikan ke adik-adik kita nih sehingga mereka tekun belajar begitu untuk olahraga taekwondo ini, Bang Fitra?
2: Baik, karena di sekolah kita tuh kan taekwondonya itu seperti wajib lah Pak kan?
1: Oke. Wajib. Oh, wajib memang ya.
2: Karena udah program dari sekolah.
1: Itu memang dari kelas berapa?
2: Dari kelas 1.
1: Oh, dari kelas 1 begitu.
2: Semua
1: ya?
2: Dari kelas 1 mulainya. Kemudian dari situ kan karena sekolah kita itu memprogramkan taekwondo itu wajib untuk setiap anak. Jadi kan enggak setiap anak yang ada itu minat taekwondo Pak kan.
1: Oke. Kalau melihat dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya kalau sekolah tingkat sekolah dasar begitu ya. Jadi minat yang diikuti oleh anak-anak ini kebanyakan perempuan atau laki-laki nih Bang Fitra?
2: Laki-laki dan perempuan Pak. Karena jadi dari kelas 1, 2 dan 3 itu mereka dikenalkan taekwondo itu seperti apa Pak. Bagagaimana latihannya, kemudian gerakannya seperti apa. Kemudian di kelas 4 dan kelas seterusnya, nah baru di sini anak-anak yang memang timbul minat untuk taekwondo Nah, di sini mereka mulai bertanya-tanya, Pak, di mana nih tempat latihan di taekwondo yang lain, okay, yang bisa untuk berlatih lagi,
1: menambah lagi.
2: Iya.
1: Jadi selama ini memang kalau di Al-Azhar sendiri tidak ada klub gitu ya?
2: Tidak.
1: Tidak ada ya?
2: Kita hanya mengajarkan taekwondo aja, Pak, taekwondo biasa. Setelah itu dari anak-anaknya sendiri yang berminat, baru kita rekomkan ke klub-klub yang lain. Ada di
1: Jadi Aceh. Artinya di Al-Azhar ini mereka menerima pembelajaran dasar. Betul, begitu ya.
2: Benar.
1: Kalau Bang Fitra sendiri sebagai pelatih taekwondo, apakah Bang Fitra juga pernah nih mewakili Aceh Barat?
2: Alhamdulillah pernah beberapa kali di tahun sekitaran tahun 2011-2012.
1: Okay. Dalam event apa nih Bang Fitra?
2: Ada beberapa event, saya lumayan sudah lupa, Pak. Ya, yang waktu event itu diadakan di Banda Aceh.
1: Oh, di Banda Aceh.
2: Yang perwakilannya itu bahkan ada yang dari Malaysia juga.
1: Oh, ada juga
2: pada saat itu. Dan saya mewakili YCM.
1: Apa itu
2: YCM itu? Yayasan Citra, kepanjangannya udah lupa saya, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi YCM ini bertempat di Ujung Tanjung.
1: Oh, di Ujung Tanjung.
2: Yang kantornya tuh Stikom. Di situ dulu saya latihan. Dan mewakili klub YCM.
1: Sekitar tahun berapa itu?
2: 2011-2012
1: ya, kurang lebih ya. Jadi kalau Bang Fitra sendiri memang di Al-Azhar ini udah cukup lama juga ya.
2: Cukup lama, dari 2012.
1: 2012 ya, dan saat ini memang memegang olahraga taekwondo.
2: Benar,
1: ya. Jadi kalau melihat dari minat adik-adik kita dari kelas 1 sampai kelas 6, itu paling banyak sekarang di kelas berapa yang memang mereka cukup minat gitu?
2: Dan untuk sekarang kita lihat dari kelas 1 itu udah memang berminat. Karena kita lihat dari semangatnya mereka latihan ya kan?
1: Okay.
2: Karena kalau kita lihat anak yang tidak berminat, pada saat latihan pun mereka suka bermain dulu.
1: Ogah-ogahan
2: ya kan.
1: Serius gitu ya.
2: Jadi kalau yang berminat tuh pasti tanya, Pak, ini kapan kita latihan lagi, Pak? Pak, besok latihan lagi, Pak. Gitu. Udah tanya-tanya, Pak.
1: Jadi mereka sendiri memang ada motivasi gitu kan.
2: Benar.
1: Untuk terus bisa berolahraga, ataupun mereka menanyakan kepada Bang Fitra gitu ya. Bagaimana perkembangan taekwondo berikutnya begitu ya. Terus mengapa olahraga penting bagi anak-anak di usia dasar ini, Bang Fitra?
2: Jadi khususnya untuk olahraga taekwondo, kenapa itu penting? Karena seperti yang dikatakan sama adik kita tadi, kalau olahraga itu membentuk kedisiplinan diri, ya, dari kita masuk latihan itu tepat waktu, kemudian mendengar arahan dari pelatih, kemudian mental. Jadi mental itu sangat dilatih di dalam taekwondo khususnya, karena pada saat kita latihan khususnya di dojang itu mungkin ada tekanan dari pelatih sedikit, ya Pak kan, untuk supaya nggak malas-malasan lah intinya. Kemudian manfaat lain dari taekwondo itu, khususnya taekwondo, olahraga taekwondo itu, si anak ini banyak bertemu dengan teman-teman lain. Di saat latihan di dojang, maupun pada saat mereka ikut pertandingan.
1: Jadi banyak teman-teman, ketemu lagi teman lain gitu ya.
2: Banyak kenalan lain, Pak. Seperti di dojang, pada saat pertandingan nanti yang awalnya jadi lawan, jadi pertandingan jadi berkawan.
1: Ya. Nanti kalau ikut lagi event ketemu lagi teman baru, benar, gitu ya. Baik, luar biasa. Memang kalau tahapan-tahapan yang diberikan ke adik-adik kita ini sebenarnya dasarnya itu apa? Atau mungkin Bang Fitra bisa sampaikan nama kelas-kelasnya begitu kalau di taekwondo?
2: Ini yang kita sampaikan ini di kelas, maksudnya di tahun baru-baru ini, Pak, kan? Karena regulasi taekwondo zaman dulu dan zaman sekarang itu sedikit berbeda. Jadi di zaman sekarang itu turun taekwondo itu ada namanya sesuai dengan berat badan. Ada under 40 sampai nanti dengan under 90 lah.
1: Ini termasuk Bilkis juga nih, dari ukuran berat badan juga.
2: Tapi nanti ada kelasnya seperti yang disebut tadi, ada kadet, prakadet, festival, kemudian ada juga nanti prestasi. Itu yang ini, yang prestasi itu itu mungkin ada yang senior-senior Pak, yang SMA mungkin tuh. Di situ main di prestasi.
1: Ada kelasnya ya.
2: Iya, sedangkan seperti adik-adik kita ini mereka tuh bisa kita hitung pemula, ya kan? Di karena kan baru tahun ini turun tanding. Yeah. Jadi itu letaknya mereka ini di kadet.
1: Kadet. Bukan prakadet, tapi kadet ya.
2: Kadet.
1: Kadet. Kalau prestasi, kalau kemarin Bilqis di tingkat SMA juga ada ikut selain dari kelas yang Bilqis ikut begitu. Dia kan kadet ya.
5: Enggak, kami prakadet.
1: Oh, dia prakadet. Gitu ya. Jadi kalau yang SMA ada juga kemarin.
2: SMA ada.
1: Ada juga ya. Oke, baik di Aceh Jaya ya. Baik, luar biasa. Jadi kalau melihat kondisi saat ini, memang minat taekwondo ini apa semakin banyak atau malah menurun begini, Bang Fitra?
2: Dari pandangan saya, Pak, minat taekwondo ini meningkat. Karena bisa kita lihat setiap dojang tuh banyak sekali murid sekarang. Kita sekarang di sini ada 3 klub dojang. Yang pertama itu ada MTC yang adik-adik ini ikut.
1: Oh gitu.
2: Kemudian
1: dua-dua ada, di MTC memang.
2: Iya, di MTC. Okay. Golden Star. Kemudian ada nama satu lagi.
5: Sepak Trom.
1: Ya. Sepak Trom. Okay. Ya. Sepak Trom. Betul betul. Baik, jadi cuma tiga klub ini yang ada di.
2: Tiga klub.
1: Jadi tiga klub ini, Bang Fitra, event kemarin di Aceh Jaya mereka ikut semua nih.
2: Ikut, ikut. Dan juga di siswa kita juga ada yang dari dua klub lain lagi nih Pak. Yang pertama yang si Pak Trom, yang kedua tadi ada Golden Star.
1: Cuma Golden Star.
2: Berhalangan hadir.
1: Berhalangan hadir. Di kelas berapa itu? Setahu Bilqis dan Casia. Kan teman-temannya juga.
5: Ya, kalau di Golden Star, di Golden Star kami taunya di kelas 5.
1: Di kelas 5.
5: Ya.
1: Bukan sekelas sama Casia kan?
5: Sekelas.
1: Oh, sekelas sama Casia. Ya. Kalau yang satu lagi?
3: Si Patron ada yang dari kelas 5 juga.
1: Kelas 5 juga. Oh, begitu. Jadi memang 3 klub ini ya. Kalau selama ini memang prestasi yang udah diraih selain Bilqis sama Casia ada teman-teman yang lain?
2: Ada.
1: Siapa nih, Bang Fitra?
2: Ada beberapa lain yang prestasinya juga ini kan. Yang pertama ada
5: Ratu.
2: Yang satu kelas sama si Bilqis. Kemudian ada Didi. Didi itu di klub dojang si Pak Trom. Kemudian ada Arsi itu di Golden Star.
1: Oh, di Golden Star ya. Baik. Baik, kita beralih ke perjalanan prestasi nih, Bang Fitra. Kita tahu bahwa Miss Tunas Cendikia ini kan bisa diceritakan bagaimana awal begitu mula siswa-siswi Miss ini mengembangkan bakat olahraga hingga mampu mendapatkan prestasi, Bang Fitra.
2: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kalau anak-anak ini dilihat latihan taekwondo itu sejak usia di kelas 1.
1: Okay. Ya.
2: Kemudian kelas 2-nya juga latihan taekwondo, kelas 3-nya juga keterusan dan di sela-sela taekwondo itu, di sela-sela latihan itu juga kami juga kasih motivasi, ya kan? Okay. Motivasi kalau memang berniat ataupun memang sudah muncul minatnya di taekwondo, nah itu dikonsistenkan, ya.
1: Okay.
2: Fokus, jangan sampai setelah latihan latihan hari ini besoknya tidak datang konsisten. Kemudian karena kan taekwondo itu kalau memang udah dilatihan di dojang, intensitas latihannya itu udah meningkat
1: gitu ya. Kalau untuk jam latihan biasanya kalau di Miss kita ini jam-jam berapanya nih, Bang?
2: Untuk Fitra? Kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 itu di pagi hari kita, Pak.
1: Oh, di pagi.
2: Sekitar jam 8. Jam 8 sampai dengan selesai.
1: Sampai dengan selesai.
2: 1 jam.
1: Ini masuk dalam ekstrakurikuler gitu ya. Iya. Kalau sore itu di kelas berapa?
2: Kalau sore di kelas tinggi, kelas 4 dan kelas 5.
1: Kelas 4, 5 dan 6 gitu ya. Oke, kalau melihat peran orang tua ini dan juga pihak lain begitu, apakah memang ada dukungan tertentu gitu sehingga bisa mendorong anak-anak kita itu bisa terus berprestasi begitu, Bang Fitra?
2: Tentunya ada, Pak. Karena kalau misalnya kita lihat dari segi perlengkapan, karena perlengkapan taekwondo itu lumayan sedikit ada ininya Pak, mahal. Karena dari segi baju taekwondo, kemudian perlengkapan yang lain, kemudian kalau misalnya mereka itu ikut di luar, itu pastinya ada iuran tersendiri Pak, dari dojang-dojang yang mereka ikut.
1: Gitu ya. Baik, kepada perwakilan Miss Tunas Cendikia ini, Bang Fitra, bagaimana strategi sekolah begitu dalam membina siswa yang memiliki potensi olahraga, dan apakah ada kegiatan latihan rutin ekstrakurikuler, seleksi atau kerjasama dengan pelatih dan pihak lain begitu selama ini?
2: Kalau selama ini dukungan dari sekolah itu cukup ini Pak kan, karena dari sekolah juga memfasilitasi latihan, kemudian kalau untuk kolaborasi dari klub-klub juga ada kayak gitu, karena informasi-informasi yang mereka dapatkan di lapangan seperti ikut pertandingan kemarin, nah itu pasti akan disampaikan ke pihak sekolah untuk di berikan mungkin kayak adik-adik ini dikasih reward gitu Pak dari sekolah gitu.
1: Oke, kalau soal fasilitas yang ada di sekolah kita, apakah cukup memadai saat ini, Bang Fitra?
2: Lumayan Pak, lumayan.
1: Apa aja nih fasilitas yang ada begitu?
2: Ya, salah satunya memang kita ada aula yang bisa kita gunakan untuk latihan taekwondo. Kemudian ada perlengkapan taekwondo lainnya seperti ada target, target patching yang disebut di dalam taekwondo itu sering dipakai untuk kita menendang Pak. Kemudian begitu juga ada matras, matras yang juga bisa digunakan untuk melindungi anak ini ketika pada saat latihan jatuh, itu udah ada matras yang bisa di...
1: Artinya kalau fasilitas sudah cukup memadai begitu ya. Biasanya kalau latihan kalau di Al-Azhar, saya kan sempat lihat di lokasi mana ini biasanya sering di,
2: kalau pagi hari itu di kadang-kadang di dalam aula, kadang-kadang di lapangan belakang Pak. Nah, kalau misalnya sore itu memang setiap hari sore itu di belakang sekolah, di lapangan.
1: Oke, Casia. Biar semangat Casia. Kalau latihan itu paling tahan berapa lama selama ini? Selama ini latihan itu paling tahan berapa lama? Sejam atau lebih gitu?
3: Bisa lebih.
1: Bisa lebih ya. Gimana nih yang diajarin sama Bang Fitra selama ini? Ada marah-marah juga? Kalau salah.
3: Ya. Ada sih.
1: Enggak ada ya. Oke, kalau di klub MTS sendiri bagaimana perkembangan saat ini? Kan dia baru juga nih kan Bang Fitra kan?
2: Ya.
1: Di MTS kan?
2: Ya.
1: Gimana
2: MTC,
1: nih?
2: Pak.
1: MTC ya, sorry, MTC. Oke. Gimana nih, Casia? Di MTC gimana selama ini latihannya di sana? Cukup intens gitu. Ada berapa guru di sana?
3: Ada 4.
1: 4 ya. Ada cewek juga?
3: Gak ada sih.
1: Gak ada ya. Jadi kalau latihan di MTC itu biasanya di jam-jam berapa aja tuh, Casia?
3: Dari jam 3 sampai jam 4.
1: 3 jam 4? Bukan?
3: Sampai jam 6.
1: Sampai jam 6. Wah, lama juga ya. Oke, kalau misalnya Bilki sendiri? Sama kan, latihannya sama?
5: Sama.
1: Jamnya sama juga?
5: Sama juga.
1: Oke, jadi selama ini bagaimana mendapatkan pembelajaran dari Bang Fitra sendiri?
5: Lumayan.
1: Pak Fitra lah kalau di sekolah ya.
5: Gak terlalu marah-marah juga.
1: Iya.
5: Ini juga apa, bagus juga.
1: Nanti rencananya kemana nih setelah selesai? Ini udah kelas 6 ya, lanjut iya. lagi?
5: Lanjut lagi ke tempat latihan juga.
1: Pelatihan, oke, iya. Sekolah masih di Al-Azhar atau?
5: Masih di Al-Azhar.
1: Oke, Bang Fitra kalau di Al-Azhar sekarang SD, SMP, udah ada SMA sekarang?
2: Kita masih di MTS Pak.
1: Masih MTS ya, kan ada wacana katanya mau dibuka untuk tingkat SMA sederajat gitu ya. Kalau gak salah sih.
2: Doa aja lah Pak. Mudah-mudahan nanti 2 tahun ke depan akan ada MA kita.
1: Mudah-mudahan ya. Oke, baik, ini luar biasa nih. Apa nih harapan Bilqis kepada teman-teman kita yang punya prestasi atau yang baru memulai olahraga taekwondo begitu?
5: Semoga anak-anak yang lain tidak malas-malas latihan dan jarang datang.
1: Jangan semoga, jarang datang gitu ya?
5: Ya, jangan.
1: Kalau di MTC sendiri, apa fasilitas yang udah yang ada di sana dan yang sudah didapatkan oleh Bilqis begitu?
5: Sudah ada target. matras dan sudah ada body. Sekarang kan ini di tempat latihan juga kami sudah belajar untuk sparring.
1: Oh begitu.
5: Jadi kami sudah mengadakan body, head atau enggak pelapis tangan ini.
1: Pelapis tangan ya. Oke, kalau taekwondo ini memang terkhusus ya pakaiannya ya Bang Fitrah ya.
2: Ya, taekwondo ini Pak
1: dengan pakaian putihnya kan.
2: Ya, bisa kita bilang taekwondo adalah olahraga yang paling aman di antara bela diri lainnya. Karena dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada pelindungnya masing-masing.
1: Oh, ada pelindung ya. Tapi setahu saya enggak kelihatan pelindungnya, tapi ada pelindung.
2: Ya, di dalam baju taekwondo. Itu diselipin pelindung, pelindung tangan, kaki, kemudian kepala. Kemudian ya bagian-bagian lain apa bagian vital lain yang dilindungi.
1: Oke, kalau aturan dari taekwondo ini sebenarnya apa yang dilarang sebenarnya pada saat bertanding?
2: Saat bertanding, kalau setahu saya yang dilarang itu hanya menendang bagian bawah.
1: Oh begitu.
2: Yang dianjurkan itu menendang pada bagian yang sudah di body ya.
1: Di body, gitu ya.
2: Body protector. Kemudian di kepala yaitu
1: itu kalau, boleh.
2: Itu boleh, di kepala boleh. Kepala itu paling banyak poinnya. Kemudian yang dilarang
1: di belakang di tengkuk punduk, itu, punduk ya. Itu kan berakibat ya, fatal. Ya. Baik, kalau bicara soal sabuk ini, Bang Fitrah, sabuk dari kalau di taekwondo ini sabuk apa aja begitu di sana?
2: Kalau di taekwondo ini kita ada yang namanya GEP 10.
1: GEP 10.
2: Iya, GEP 10 itu dimulai dari sabuk putih polos.
1: Putih polos ya.
2: Itu pemula. Pemula yang baru-baru ikut taekwondo, itu sabuk putih yang dipakai.
1: Kalau Bilki sudah sabuk apa?
5: Kami sudah sabuk kuning, GEP 9.
1: GEP 9. Ya. Kalau Jasia?
3: Masih sabuk putih.
1: Iya, tapi udah prestasi deh. Iya. Kemudian apa lagi nih?
2: Setelah sabuk putih yang disampaikan sama Bilki tadi, ada sabuk kuning.
1: Kuning, oke. Okay.
2: Kemudian strip hijau.
1: Oh, oke. Okay.
2: Biru. Strip biru strip merah, kemudian merah strip hitam, dan setelah yang terakhir itu ada hitam polos.
1: Hitam polos itu memang sudah tingkat tinggi begitu. Yeah. Oke.
2: Okay. Itu nanti ada lagi Pak, kalau dari hitam polos tuh ada nanti strip kuningnya lagi di.
1: Oh, di hitamnya.
2: Di hitamnya. Sampai nanti kalau nggak salah saya ingat itu ada di dan 8. Jadi sabuk hitam itu udah masuk dan 1, bukan lagi GEP.
1: Oh, udah dan ya. Kalau GEP itu apa sih maksudnya?
2: GEP itu seperti orang yang lagi cari jati diri lah,
1: Pak. Oh, begitu.
2: Dari sabuk putih yang belum tahu apa-apa terus meningkat hingga sampailah kalau misalnya dia konsisten itu masuk dia ke dan.
1: Sepengetahuan Bang Ramad ini, Bang Fitrah, apakah memang ada teman-teman kita dari Aceh Barat ini yang berprestasi di taekwondo?
2: Ada lumayan banyak Pak. Yang kemarin itu dari Aceh Barat memang anak KW16 juga.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada yang lulus seleksi PON di tahun, pokoknya pada saat di Bandung lah.
1: Oke, okay. Seleksi PON ya.
2: Iya.
1: Tahunnya nih lupa kita ya, tahun berapa ya?
2: Pokoknya di Bandung.
1: Di Bandung gitu ya. Baik, mungkin Casia silakan nih mau apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang seprofesi, yang mungkin bukan hanya taekwondo ya, mungkin olahraga yang lain gitu. Apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman kita?
3: Beranilah hal-hal yang baru. Jangan pernah takut untuk belajar dari kesalahan.
1: Kalau takut dari kesalahan enggak maju-maju ya.
3: Iya.
1: Baik, mungkin Bang Fitrah bisa nih disampaikan ke pendengar dan pemirsa di kesempatan pagi menjelang siang ini. Apa ini yang ingin disampaikan kepada orang tua juga, stakeholder dan juga semuanya begitu untuk prestasi yang sudah diraih oleh adik-adik kita nih.
2: Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya, karena prestasi adik-adik ini tidak terlepas dari dukungan dari guru di sekolah, kemudian dari pelatih di dojang dan orang tua juga di rumah. Nah, pesan saya untuk anak-anak, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah artinya intensitas pada saat kita latihan taekwondo itu cukup berat bagi yang terbebani dengan latihan tersebut. Tapi kalau misalnya kita latihan itu dengan penuh energi, semangat, itu insya Allah tidak akan terbebani sama sekali.
1: Pasti tidak terbebani. Pasti. Karena memang mereka sudah fokus dan ya, serius begitu dalam berlatih. Benar, ya. Benar. Baik, apalagi pesan dari pemerintah daerah barangkali dari klub-klub yang ada di Aceh Barat ini, Bang Fitra?
2: Kalau untuk khususnya untuk pemerintah, tolonglah sering-sering lihat olahraga yang selain bola.
1: Iya, kalau udah bola aja. Iya,
2: selain bola, taekwondo ataupun bela diri lain ataupun olahraga lain lah. Jangan sikit-sikit lihat bola gitu. Karena secara saya lihat, kami lihat kurang perhatian Pak untuk taekwondo ataupun olahraga lain selain yang saya sampaikan tadi.
1: Ya, jadi kita berharap dari pemerintah juga, kemudian mungkin mudah-mudahan juga ada Bapak angkat begitu ya. Dari perusahaan sendiri ada nggak nih yang ikut membantu begitu prestasi taekwondo di Aceh Barat? Perusahaan-perusahaan di Aceh Barat misalnya?
2: Setahu kami belum ada, belum ataupun ada, cuman tidak terlalu signifikan.
1: Baik, sahabat anak Indonesia ya, tanpa terasa kita sudah di penghujung di segmen Idola Indonesia Layak Anak. Tema kita pagi hari ini siswa Miss Tunas Cendikia mengukir prestasi olahraga. Mudah-mudahan dari perbincangan hari ini banyak ya pembelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Prestasi olahraga bukan hanya sekedar kemenangan dan medali, melainkan juga tentang kerja keras ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Fitra, kedisiplinan, keberanian, dan juga sportivitas, kerjasama, dan juga semangat pantang menyerah begitu ya. Jadi kita juga belajar bahwa keberhasilan anak ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan guru, kemudian orang tua, dan lingkungan masyarakat di sekitar. Terima kasih buat Bang Fitra selaku guru olahraga Miss Al-Azhar yang sudah hadir di studio pagi menjelang siang hari ini, dan juga ada adik kita, ada Bilqis Ufaira Zulia, siswa kelas 6, kemudian ada Casia Valeri Bilta, siswa kelas 5 Miss Tunas Cendikia. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan lain, dan terus berprestasi ya. Tetap semangat ya Bang. Terima kasih Bang Fitra. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Lampung, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita di segmen Idola Indonesia Layak Anak dengan judul Siswa Miss Tunas Cendikia Ukir Prestasi Olahraga. Bersama narasumber ada Fitra Ramadan SAN selaku guru olahraga Taekwondo Miss Al-Azhar. Kemudian ada siswa kelas 5 Miss Tunas Cendikia Cisia Valeri Bilta dan siswa kelas 6 Miss Tunas Cendikia Bilkis Ufaira Zulia. Baik pendengar, kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita jelang dinamika olahraga. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Dinamika olahraga.
4: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai

0: meraih kemenangan.
1: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
0: Melalui

0: rasa rivalitas di antara kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
0: Champions Impact in Jakarta, the Wolverhampton's merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Robert.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. And in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: bikin draw. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga bus klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Mangga nasih berayu tad ban manem cedera lentuan bak kesempatan uronyo ban beno tadengo dinamika olahraga posiblah wate Indonesia Barat di prosle RRI Jakarta dan tak lanjutkan pedengo di haba getanyo bak kesempatan uronyo edisi uro minggu tanggai siblah Oktober tahun 2026 jauh bekan getano taja mekat boh drin ngon boh kaya. Assalamualaikum lun beri salam ke Bandung pendengo haba getanyo. Menjauh belang minta pade, pade masa mukuneng warnaji. Haba getanyo, tak pedengo sabi prosa erari melabuh mucedah haba. Karena pendengo tanyo, Kak Ina dilangung di Mbak Oronyo. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Apa kaget?
0: Kiban kondisi cuaca di Langung.
1: Kibana?
0: Kamu mulai cerah eh?
1: Cerah.
0: Bukan cerah. Buna apa Padung Mujun?
1: Apa Padung Mujun? Purubo.
0: Buna bunga hana hujan di Langung? Hana hujan. Han, subuh hana hujan. Bunga hana hujan. Lagi kan?
1: Subuh
0: je. Oh, subuh je. Bunga mana?
1: Bunga.
0: Kak Redai. Oh, jenak Redai. Ya. Ya. Ah, baca pantun, Kak Ina.
1: Pantun ni pun.
0: Pun mendang je.
1: Kak tekel je.
0: Punya lucu ku kem je. Punya anak lucu kibang tak kem eh? Baca je. Riwak.
1: Tengok tau. Buah jeruk, buah stroberi. Sambilan taduk, langsung tergabung menibak RRI.
0: Jeruk.
1: Ya.
0: Sabah tu?
1: Buku sabah tu.
0: Baca je. Baca je sabah tu. Buat tanggung tak.
1: Buat sabah tu?
0: Buat mana je?
1: Buat talak, buat kedundung.
0: Jeruk.
1: Sakit dengan otak, tak jangan buat hidung. Sakit boleh. Senang hijau lah.
0: Kak Ina nya carong sebenarnya urang ji. Ma carong sebenarnya. Carong sebenarnya Kak Ina mah Kak Ina hana hana PD ya. Hana percaya diri. Padai menyatajo PR menyatajo dadakan jeut Kak Ina nya carong ni.
1: Alhamdulillah ke jeut.
0: Jeut lah. Ma gunakan jeut nah. Okey, puna informasi di Langung.
1: Hai punai pemati langung.
0: Nah, maulud ini kana.
1: Kali kan.
0: Kabeh ya. Oh, kabeh ya.
1: Bulan kejarin kau kan.
0: Okey okey. Apa lagu tawing ah, Kak Ina?
1: Apa lagu tawing? Lagu ji Cerdri Prima dong.
0: Aso?
1: Raja Sioro.
0: Raja Sioro.
1: Dari Cerdri Prima.
0: Cerdri Prima.
1: Ya. Yeah. Tapi
0: anak tepat dah tadi ngolah gue ya. Raja Sioro, kajian tu tahu yang lagu ji. Insya Allah, terima kasih berakhir tadi. Ya.
1: Berino tiada tapi bu, jauh gede tak berjalan.
0: Alhamdulillah, kau ingat lun.
1: Ya, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: Pendengar Nakaina di Langung yang kang request lagu dari Yul Prima Raja Siworo de taputa lagu ji dan kagak kebaca dua pantun walaupun panut. Oke, lan terima yang lain Abang Badrun di Wela. Assalamualaikum Bang Badrun.
1: Assalam.
0: Buah haba Bang Badrun.
1: Lewat berangkat.
0: Buah haba Bang Oronyo.
1: Haba Oronyo. Abang banyak naget kan abang banyak kan.
0: Keluarga sehat mendung ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kibani napa informasi di Waila Pak Uronyo punah kegiatan ini.
1: Uronyo informasi dalam bulannya agak kurang macun Hana.
0: Hana ya.
1: Kaji
0: kaji. Kak punya kak cuaca kiban tanya di Waila.
1: Cuaca. Agak-agak mendung macam di Wela.
0: Agak-agak mendung eh. Buno
1: malah. Yang keringnya
0: gitu. Ya, buno malah bengah buno hujan di melabuh.
1: Buang no. Hujan di Wela.
0: Cik hujan eh menyo tobo. Okey, jino ka mulai terang menyo di Pasir Jambu ka terang no ka ka gata tangi mata uro.
1: Salah, kau di ka terang di Pasir Jambu nanti pula eh dengan sendiri je kita terang
0: sih. Iya, iya, iya, iya, okey. Baca pantun Bang Badrun.
1: Mampu dah baca pantun lah.
0: Kiban Bang Badrun. Badrun kan durinya nah harusnya pantun lah sabo. Yang
1: tengok dengar-dengar aja nah.
0: Je dah nama talah. Baca aja ban tabohnya kan.
1: Cara nak undai mentah. Mana ada dengar bapak bang dok dah. Pasang ni udah pasang ni ra kedro.
0: Je dah nama talah.
1: Tak lah. Tidak,
0: non, tidak, non,
1: mama ron, tidak kadang,
0: tidak. Jangan bantu anda. Ya, betul ya. Baca aju.
1: Memang sering waknya dengar,
0: kan? Kiban, kiban.
1: Bagai di bang dia macam. Kunci karena program bantu.
0: Lagi bantu angkatnya. Baca aju, Bang Badrun.
1: Jambu pinang belang. Kulalai hati.
0: Jero.
1: Jambu binagli. Kulalai hati.
0: Jero.
1: Dapula capli. Batano lambu. Dapula jagung. Batano data.
0: Dapula jagung batano data.
1: Tak ada nak jangan hilang hanyut
0: le. Alhamdulillah luar biasa. Memang menyorong jamun aja ijuk pan dipegat pantunnya na pantunnya memang le pantun-pantun nasihat lagi nya ne. Pengingat eh. Luar biasa. Kajit, pe lagu tawing Bang Badrun?
1: Lagu.
0: Pe lagu.
1: Memang lagu je.
2: Lagu melang-melang.
0: Ah, pe lagu kak?
1: Dengar, kan?
0: Gejuk kesempatan kakak, gejuk kakak.
1: Lagu je yang ke.
0: Pe.
1: Pada. Lagu kena
0: motor sedan
1: malam.
0: Apa? Apa kiban?
1: Motor jak malam.
0: Motor jak malam so penyanyi.
1: Nyan penyanyinya kena nak rusak.
0: Oh, lagu
1: malam lah. Malam.
0: Motor. Pernah.
1: Dia jauh-jauh.
0: Kak pun motor jak malam kan?
1: Jodi ni kayak abang. Motor jak malam. Malam, malam.
0: Ya lagu lawak ah. Waktu nyak malam ah.
1: Kan dia jauh tu. Kan nak mesti kan dia dia bukan yang nak mengat dengar lah kan.
0: Waktu nyak macam mana penyanyi ni kan apa ni?
1: Penyanyi ni anak anak dia lah
0: kan. Yang AI je nanti ah.
1: Je nanti dia. Permintaan dia.
0: Nah motor jak malam dua naca dia kan. Pokok je motor jak malam ah. Kajut, terima kasih berita Bang Badrun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaya po 12 lewat 20 le. Wilayah Nagan Raya po 12 lewat 25. Wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 28. Kemudian wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan zuhur berkumandang po 12 lewat 25 waktu Indonesia Barat. Kali kita dengar lagu persembahan dari Raja Sioro dari Syekh Yul Prima dan lagu Moto Jak Malam lagi kan. Terima kasih ke Bang Mandrum dengan Kak Ina yang nadi langgulung. Terima kasih na pendengar yang lain, na Kak Ida atau Mace Ida di Senebu. Assalamualaikum Mace Ida.
1: Waalaikumsalam Bu Ina.
0: Bu haba Mace Ida. Alhamdulillah sehat cut lagi Mace Ida cut. Ayah cut kiban?
1: Sehat
0: juga. Tengah istirahat. Oh, minggu pekan?
1: Hah?
0: Orangnya pekan cerah. Pe. Oh, banilah baje.
1: Ah, kena
0: di sini dulu. Nyala bantu Cik Ida. Habis-habis ya. Kiban pantun ka ge persiapkan Cik Ida?
1: Pantun.
0: Heeh, lagi biasa.
1: Oh, biasa.
0: Heeh.
1: Aduk di sini, nak jadi uji
0: ini. Cerah.
1: Aduk di sini, saya dekat. Di dalamnya ada we, lepas. Gemera, awak ada you, ada we.
0: Cik Ida, Cik Kang. Okey, apa lagu tawing, Cik Ida?
1: Lagunya, lagu ini sekarangnya.
0: Lagu, lo pilih lagu? Oh, kaje lebih pilih lagu untuk ke Mace Ida kan ayah cut eh. Kaje lagunya terima kasih beri tat eh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mace Ida.

0: Dengan Mace Ida yang di Serebuk dengan ayah cut, dengan keluarga, dengan anu sehat. Aban mandum alhamdulillah cuaca kamu le cerah ya, jerah. Cerah. Kalian terima yang lain di liket Mace Ida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Puhaba Mace Sumarni.
1: Habadatnya dengan terungkut.
0: Oh, ngan Pak Cik kibang, Pak Cik. Huh? Sehat Pak Cik.
1: Alhamdulillah sehat lah. Memang orang kayak gitu kan. Ya lagi-lagi nyamlah sehat di.
0: Jadi selamanya memang untuk ya cek kesehatan tetap padum tetap. Seminggu tiga.
1: Dalam sebulan tiga.
0: Oh sebulan ya, tiga. Alhamdulillah. Yang penting kesehatan sehat dan stabil laginya nih.
1: Tanya kan harus ikhtiar kan?
0: Iya harus ikhtiar. Pemantah harus ikhtiarnya dalam tahap usaha juga ikhtiar. Tak istiqomah laginya nih. Maci Sumarni gejuk pantun ke ngan-ngan tanyo uronyo.
1: Yang pantun na jarang malam lah.
0: Oh kiban ayah kepat nyo macik, paciknya bantu le, bantu macik.
1: Ya, pacik kan tengah wah dari dia duduk tanyo he, yang kakek buatnya nunjuk he.
0: Oh, hana geduk lebat pintu kan.
1: Ana lun kan nunggu di liket na ade na lung di ok di liket kan. Jadi ubah je kelikot.
0: Di Pasir Aceh kiban pernah informasi maulud atau informasi lain sementaranya?
1: Oh kalu.
0: Kalu ke habis eh?
1: Maulud kalu.
0: Kiban masalahnya pade kadang pernah informasi.
1: Oh pade insyaallah Tuhan tolong gacornya kan. Tapi macam anak pula pade.
0: Oh macam anak pula pade.
1: Anak pula pade le macam katre panas songon kerja kan.
0: Ya ya ya ya alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan yang penting sehat ya
1: macam
0: ya.
1: Amin.
0: Kiban karena pantun.
1: Pancen ibu bapak lampaya urung jabak ba dirasa angkanya nentah.
0: Ajulah. Okey pula lagu tawing ah, mak cik.
1: Lagu ji kena pace kan. Oh. Gulai plik ni.
0: Nah, pernah lagu gulai plik, gulai. Nah.
1: Abu Bakar AR.
0: Oh, gulai plik Abu Bakar. Kaji am tawing lagu ji
1: be.
0: Terima kasih. Terima kasih Mak Cik Sumarni.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sultan Ban Manum Kadiran Abu Bakar AR kuah plik. Munya ka kenang asam keeng kuah ladanya ka habih. Nya ka ingat-ingat tanya nya wo julo lupa jubu. Terima kasih berai tat cendara lun Tuan Ban Mandum ba kesempatan uronyo buno lagu lun pilih dari Fadil MJF kan Ami Rahmi ya. Lagu bungong ke Macik Ida. Macik Ida galak lagu bungong. Tapi lagu bungong, lagu Thomas. Terima ngelam yang lain, Bumia di Suada. Assalamualaikum Bumia.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Bumia?
1: Apa agar?
0: Kiban cuaca di Suadaya.
1: Agak mendung-mendung
0: tiba-tiba. Agak mendung-mendung bacutnya. Oh, lagenya. Nah, apa
1: nak info? Anak cocok, Reno Rache.
0: Anak cocok? Berarti kiban bahasa Indonesia mendang?
1: Ya, susah kali nampaknya.
0: Susah kali nampaknya. Laju. Pantun.
1: Allahu Rabbi, Allahu Rabbun.
0: Dinasih
1: ulun. Apa ya, dah lupa pula.
0: Kibana tu orang. Dinasih
1: ulun. Tak tahu lagi.
0: Kekasih ulun, cuba ingat-ingat lagi.
1: Tak tahu lagi. Bek dapat te nari te sere.
0: Jero.
1: Munyo dapat te tanyo binasa.
0: Oh, lagi nya. Munyo dapat te tanyo binasa.
1: Kan?
0: Kajinya pantun nasihat nah.
1: Ya.
0: Kajit Bumia apa tahu yang lagu?
1: Lagu di darinyo. Dari.
0: Dari Buno.
1: dari Said Azmi ada.
0: Oh, Said Azmi apa judulnya?
1: Judul
0: ji Gasi
1: Ayah.
0: Oh, Gasi Ayah. Ha? Aja. Nanti yeah. Lumba lagu ji. Terima kasih baik tat ke Bumia. Leh hanjuk ke buka bahasa Indonesia. Nya kan bahasa Aceh.
1: Ya,
0: yeah,
1: sure, tapi tilo-tilohan mengenai agak belo-belo.
0: Oh, belo. Oh, ya. Kenapa yeah. Belo-belo macam sangat lucu.
1: Yang sementara.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di Pat Mantang berada, lagu yang di request Le Bumia di Swadaya, kehadiran dari lagu dari Said Azmi ya, judul Ji Nasihat Ayah Anda lagiannya. Nah, ada tahu yang lagu Ji terima kasih berikat ke Bumia dan terima ulam yang lain. Nama Tengah di Sama Tiga. Assalamualaikum Mak Tengah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Mak Tengah?
1: Alhamdulillah,
0: bagi. Nak kabel lah, nanti. Mak Tengah, gimana ni cuaca di Sama Tiga?
1: Sama Tiga, Tuum.
0: Tuum, eh? Pernah informasi Sama Tiga?
1: Informasi. Mulut
0: akhir, mulut tuha. Laginya. Ayah Tengah, Nainan? Kajit mudah-mudahan sehat tapi Mak Tengah kan ayah Tengah. Silakan ya pantun Ji.
1: Uji reduk di tunang.
0: Terah.
1: Uji mana jadi?
0: Pakan.
1: Nyo reduk di Aceh. Tetap di raya teka.
0: Tetap di raya teka. Nyan daerah yang rendah.
1: Yang rendah.
0: Alhamdulillah. Silakan. Apa lagu yang tawing?
1: Lagu dari Sao.
0: Dari Sao.
1: Doda Idi.
0: Doda Idi dari Sao? Doda Idi.
1: Masyarakat ini ya.
0: Itu mantang jid eh?
1: Ya.
0: Kajit.
1: Ruang nasi Reno.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengah.

Beraya Tabah Mandum Cedara Lentuan Mbak Kesempatan Nuronyo, lagu yang dipersembahkan oleh Lailisa Adah dengan Dodaidi dan Lon Pengat Lom untuk pendengar Lon Ban Mandum Wate Azan Zuhur sesaat tu po 12 lewat 26 wilayah Melaba dan sekitar ji wilayah Aceh Barat Daya kage azan zuhur po 12 lewat 20 le wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 28 po Nagan Raya po 12 lewat 25 wilayah Simelu po 12 lewat 25. Terima kasih ke Cedara Luntuan Mandum yang kat getamong ba haba getanyo kesempatan urunnya na Kak Ina di Langung na Bang Badron di Wela na Macik Ida di Senebo na Macik Sumarni di Pasir Aceh na Bumia di Swadaya ngan Mak Tengah di Samatiga. Terima kasih cik yang lain yang mungkin anda bisa lembut ya. Na Mami di Samatiga, na Cik Edun terima kasih. Mudah-mudahan sehat sabe ba kesempatan urunnyo dan na pantun untuk pendengar mandum mungkin pantun penutup. Bengang jempa, bengang melu, bengang selanga dalam taman raya. Munyo nasalah neberi haba bak laju, nepu maaf kelun hai rakan rakan ban mandum. Yang pendengar katruh wate azan zuhur wilayah Melabu dan sekitar ji po 12 lewat 26, semoga amal ibadah yang tak kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah, dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya.

0: atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, saat lagi kita hadirkan buletin sepekan siang produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Buletin Sepekan Siang, produksi RRI Melabuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemkab Aceh Barat minta Dinas Syariat Islam cari formula cegah polemik kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pemkab Aceh Barat evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui rakor TKPK.
2: Untuk mencoba mencari formula agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali.
3: Kita akan mengevaluasi sejauh mana program-program kegiatan-kegiatan yang sudah kita arahkan untuk pengentasan kemiskinan itu berjalan.
4: Kita senang mendengarnya. Karena di ibu kota Melabuh dengan menggunakan satu jempol, satu handphone.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Pemkab Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama merumuskan formula untuk mencegah polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam, seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kabupaten Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama instansi terkait mencari formulasi untuk mencegah terulangnya polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas saran dan masukan dari organisasi masyarakat Islam guna menjaga kegiatan masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh Barat. Asisten Pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh Ormas Islam.

0: Kita mintakan kepada Desi dengan dinas terkait nantinya untuk mencoba mencari formula agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Nanti akan ada duduk khusus seperti yang disampaikan Pak Wabub tadinya, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan konser saja, ada hal-hal lain yang perlu isu-isu yang perlu kita duduk bersama dengan para ormas maupun ulama-ulama di Aceh Barat ini.
1: Ruswaidi menyebutkan Dinas Syariat Islam dan dinas terkait akan diminta merumuskan langkah konkret sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pembahasan akan dilakukan melalui pertemuan khusus dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, ormas Islam, dan ulama Aceh Barat. Ia menegaskan pembahasan bersama tidak hanya berfokus pada persoalan penyelenggaraan konser musik, tetapi juga sejumlah isu lain yang menjadi perhatian masyarakat. Ruswaidi menambahkan pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk memperoleh masukan dan merumuskan solusi yang tepat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan penerapan nilai-nilai keislaman. Jika dinilai diperlukan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan mempertimbangkan menyusun peraturan bupati sebagai landasan kebijakan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan melaksanakan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Penanggulangan Kemiskinan TKPK melaksanakan rapat koordinasi rakor bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait lainnya dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah. Rakor tersebut berlangsung di Aula Cunyakdin, Baperida, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan rakor tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, khususnya untuk melihat sejauh mana pada progres serta program dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Dalam rakor itu melakukan berbagai evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan, sejauh mana progres dan bagaimana sasaran dalam penerima manfaatnya itu.
4: Kita akan mengevaluasi sejauh mana program-program, kegiatan-kegiatan yang sudah kita arahkan untuk pengentasan kemiskinan itu berjalan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu ada di OPD, di beberapa OPD. Jadi kita akan memastikan apakah kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan, seperti apa progresnya, dan bagaimana dengan sasaran dan penerima manfaatnya. Jadi ini evaluasi di triwulan ketiga, September-Oktober. Kita harapan kita semua kegiatan yang ada di OPD yang dalam rangka pengentasan kemiskinan ini dapat berjalan tepat sasaran, sehingga kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini bisa kita intervensi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya agar angka kemiskinan di daerah dapat diminimalisir melalui program yang lebih terarah dan tepat sasaran. Ia juga menambahkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS Aceh Barat juga terus dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap melalui evaluasi dan penguatan koordinasi lintas sektor berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dapat terus diminimalisir. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan berita lintas siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti buletin sepekan siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar Melabuh untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan juga memperluas promosi UMKM. Peluncuran aplikasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh di depan lapangan Teuku Umar Jumat 9 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo di depan lapangan Teuku Umar Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
6: Oke, terima kasih. Pertama tentu kita senang mendengarnya. Karena di HUT Kota Melabu dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
1: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi tersebut.
7: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat, bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
1: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Pengukuhan dan pelantikan pengurus Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2031 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: MAA Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat serta kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman usai pengukuhan dan pelantikan pengurus MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031 yang dikukuhkan oleh Wakil Bupati Aceh Barat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten tempat. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan MAA memiliki peran strategis dalam menjaga, membina dan melestarikan adat istiadat serta tradisi luhur masyarakat Aceh.
9: Harapan saya terutama kepada pengurus nantinya, kami harapan semua kegiatan yang barangkali dalam periode yang lalu belum sempat dikerjakan, ini kita pacu pada periode yang kedua ini untuk kita sempurnakan hingga visi dan misi kita ini bisa terlaksana semaksimal mungkin. Jadi ini harapan saya kepada pengurus nantinya setelah di SKK oleh Pak Bupati untuk kita melanjutkan PR-PR yang telah kita rencanakan, termasuk paralelnya peningkatan pagi gampung di Aceh Barat.
8: Selain itu juga, MAA Aceh Barat akan terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tetap selaras dengan syariat Islam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pelestarian adat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemangku adat tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, tokoh masyarakat dan generasi muda. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Expos ketiga 2026 di Ruhul Qurani tidak hanya menghadirkan berbagai perlombaan, tetapi juga diramaikan oleh 40 stan UMKM. Kehadiran para pelaku usaha ini terus menambahkan semarak kegiatan yang berlangsung selama 4 hari. Berikut laporan selengkapnya.
10: 2026 di Dayah Ruhul Qurani tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para pelajar, tetapi juga menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produk kepada peserta dan juga pengunjung. Sebanyak 40 stan UMKM turut meramaikan kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, yakni 5 hingga 8 Oktober 2026. Koordinator Umum Expos ketiga, Muhammad Syarullah, mengatakan 5 stan berasal dari Dayah Ruhul Qurani, sementara sekitar 35 stan lainnya berasal dari luar.
11: UMKM-nya kita ada 40 stan, ada yang dari Dayah ada 5, kemudian dari luar ada sekitaran 35.
10: Salah satu pelaku UMKM Amah mengatakan dirinya kembali mengikuti kegiatan Expos setelah berpartisipasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya antusiasme peserta terhadap jajanan yang ditawarkan cukup tinggi. Amah menilai kehadiran UMKM dalam kegiatan tersebut memberikan pilihan jajanan bagi para peserta khususnya anak-anak. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar dengan jumlah pembeli yang semakin ramai.
12: Alhamdulillah, lumayan antusias yang jajan luar biasa di sini.
10: Expos ketiga 2026 sendiri menggelar berbagai perlombaan bagi pelajar dan sejumlah sekolah di wilayah barat dan selatan Aceh, sekaligus menjadi ruang pertemuan antara peserta, masyarakat, dan pelaku UMKM. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan Siang produksi RRI Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Muhammad Nazef Abkari dari TK Negeri Percontohan tampil memukau di Festival Dai Cilik se-Aceh Barat, menyampaikan kisah 4 sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut laporan selengkapnya.
13: Peserta Festival Dai Cilik TK Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, Muhammad Najif Abkari dari TK Negeri Percontohan tampil memukau pada penampilan perdana dengan nomor undian 001. Najif membawa tema setia kepada sahabat dan menyampaikan kisah 4 sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pidatonya, Najib mengenalkan keteladanan para sahabat Nabi sebagai contoh penting menjaga persahabatan, kesetiaan, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan tersebut menjadi bagian dari Festival Dai Cilik TK Sekabupaten Aceh Barat tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Festival yang mengusung tema suara kecil cahaya akhlak tersebut menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kemampuan berdakwah sekaligus menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak sejak dini. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak didorong untuk berani tampil di depan umum menyampaikan pesan keagamaan serta menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh Irham Syam melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan Siang produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti, dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Koi 16 Melabuh Aceh Barat. Baik pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini pendengar baru saja tadi kita ikuti warta, maksud kami buletin mingguan siang produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat yang melahirkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di warta sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 15 atau maksud kami pukul 5 atau pukul 17 sore nanti pendengar. Baik, kita lanjut lagi pendengar di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar jalan-jalan ke Kota Medan, singgah sebentar membeli jamu. Pro Dangdut hadir menyapa pendengar, salam hangat selalu untuk dirimu. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon yang sudah ada di siang hari ini. Sudah ada sahabat kita, ada Kak Ina Dilang. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Mbak Beno.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana udah makan Kak Ina?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Apa kau nasinya?
1: Apa Beno?
0: Kau nasinya apa kalau boleh tahu?
1: Apanya?
0: Kawan nasinya.
1: Oh, kawan nasinya ikan lauk.
0: Ikan lauk ya. Baik, silakan iya. Pantunnya Kak Ina.
1: Pantunnya.
0: Iya.
1: Ketawa
0: nih. Silakan.
1: Iya, ketawa enggak?
0: Ketawa udah, ya, saya udah ketawa.
1: Buah-buahan ya.
0: Silakan.
1: Ketawa ya. Buah salak, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Yang satu botak, yang satu gondrong.
0: Aduh, bisa aja nih. Baik, silakan lagunya Kak Ina.
1: Lagunya. Mm-hmm. Takdir aja ya.
0: Takdir. Takdir dari?
1: Dari Nak Isa Larasati ya.
0: Larasati.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Hah? Baik, nanti kita putarin lagunya. Terima kasih buat
1: udah,
0: Kak Ina.
1: Akan lagunya kan?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kalau udah buat Reno, tugas ya selalu.
0: Makasih.
1: Ya.
0: Iya, makasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Benar, ada sahabat kita Kak Ina di Langung ya, yang terus dengerin radio begitu. Dan baru saja tadi merequest lagu dari Nice Larasati dengan lagu Takdir ya, lagu yang dirilis tahun 1993. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di belakang Kak Ina. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Salam Dangdut, ada lagi
0: kok. Iya, ada Mak Cida lagi nih. Gimana ya, Mak Cida, udah siap makan siang?
1: Belum.
0: Jam berapa Mak Cida makan siang?
1: Siang 2.
0: Oh, jam 2 nanti ya. Oke, gimana Ayah Cut, udah pulang?
1: Udah pergi.
0: Udah pergi lagi?
1: Udah pergi ke pasar.
0: Oh, udah pergi ke pasar. Silakan pantunnya Mak Cida.
1: Pantun.
0: Iya, pantun. Gimana
1: pantun?
0: Silakan pantun bahasa Indonesia atau di bahasa Aceh. Silakan.
1: Ada komodo lada.
0: Cakep.
1: Tangan di.
0: Cakep.
1: Ada umu panjang. Depan temu zaman borono.
0: Oke, baik. Silakan lagunya.
1: Lagunya apa? Haji Omay Rama.
0: Haji Rama. Judulnya?
1: Keramat.
0: Keramat ya. Oke, baik. Terima kasih Mak Cida. Selamat menikmati makan siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
2: MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 89.9 Roba Irama dengan keramat pendengar yang sudah kita dengarkan bersama di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Pendengar, burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Lagu dangdut memang selalu terkenang, bikin bergoyang sepenuh hati. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut, ada lagi kita.
0: Iya, apa kabar, Ma Tengo?
1: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
0: Sudah makan?
1: Sudah.
0: Oh, udah, cepat ya, biasanya telat, Ma Tengo nih.
1: Kebetulan.
0: Kebetulan apa nih, masam keeng?
1: Enggak masam keeng hari ini, cuma hari ini kan apa? Lemak.
0: Aduh, jangan sering-sering itu. Ntar kolesterolnya naik ya. Oke, Ma Tengo, cuaca kalau saat ini kalau saya lihat sih masih cerah ya. Tapi ada sebagian di daerah.
1: Ada angin ini.
0: Oh iya.
1: Pasti, angin ada juga.
0: Iya. Oke, baik. Nggak bisa kita pastikan juga nih bakal hujan lagi nanti ya. Iya. Oke, Ma Tengo, silakan pantunnya.
1: Jalan-jalan di pinggir kali.
0: Cakep.
1: Nah, itu pandai berenang. Masih kita baru bergabung dengan RRI.
0: Cakep.
1: Hati yang sedih menjadi tenang.
0: Iya, waduh. Silakan nih lagunya.
1: Lagunya Lukaku.
0: Dari?
1: Evi Tamala
0: ya. Oke. Nanti kita putar lagunya.
1: Terima kasih.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ma Tengo di Sama Tiga ya, sudah request lagu dari Evi Tamala, Lukaku begitu.

0: Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Mateng. Sudah ada pendengar kita yang lain. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Paci?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Keadaan sehat walafiat.
0: Walafiat, keluarga sehat semua.
1: Sehat.
0: Lagi sendiri kayaknya nih.
1: Ya.
0: Lagi sendiri kayaknya.
1: Ya, lagi sendiri nih.
0: Baik, silakan. Udah makan, Paci?
1: Alhamdulillah belum.
0: Oh, ya setelah ini nanti makannya sambil dengar ya. Lagu ya. Silakan nih pantunnya.
1: Ke pasar membawa keranjang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli kentang.
0: Cakep.
1: Hidup ini penuh perjuangan.
0: Cakep.
1: Hadapi segala rintangan.
0: Iya.
1: Tapi bukan dengan senyuman.
0: Mantap. Ini pantun penyemangat nih ya. Baik, silakan lagunya ya, Paci.
1: Lagunya dari Donalion aja.
0: Oh, Donalion.
1: Kerinduan aja.
0: Kerinduannya. Oke, baik. Nanti kita putarkan lagunya. Terima kasih, Paci.
1: Sama-sama, Bung Leno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya pendengar yang udah ikutan di Pro Dangdut. Jangan kemana-mana, selepas ini nanti kita lanjut lagi sama penyiar yang lain ya. Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Kaina di Langgung, Maci Ida di Senebo, Tengah yang ada di Sama Tiga, dan Paci Odon di Kabel. Selepas ini pendengar, kita lanjut lagi lagu-lagu Dangdut untuk Anda. Tentunya menemani di kesempatan hari ini di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan yang lain. Dan tentunya jaga kesehatan keluarga dan semuanya. Apapun yang Anda kerjakan hari ini bisa membuahkan hasil yang lebih baik lagi begitu. Dan selamat menikmati akhir pekan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Cie-cie, baru nih. Ntar pulang arisannya nebeng ya.
1: Tentu dong, kamu kan bestiku. Oh ya, lebaran tahun ini, Dara mudik nggak?
0: Rencana ada sih, cuma mobilnya nih yang belum ada. Udah keluar masuk dealer mobil, belum ada yang cocok.
1: Aduh, jangan kecewa gitu dong, Dara. Gimana kalau ke dealer Honda Arista Melabo aja? Dara udah masuk apa belum?
0: Kalau ke dealer itu, kayaknya belum deh.
1: Nah, ini dia solusinya. Dengerin ya. Di bulan Ramadan ini, Honda Arista Melabo sedang promo besar-besaran. Promo Ramadan Sale tahun ini, beli mobil DP mulai 20 jutaan aja. Dan setiap pemesanan di bulan Ramadan ini, Honda Arista Melabo juga berikan hadiah menarik bagi customer setianya. Gimana?
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara

0: Beyond, Power Energizing the Future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimogunasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Ma?
2: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Melabu. Honda, the power of dreams.
5: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
6: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
5: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
7: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: Ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga. Bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami bersama Pro 1 RRI Melabo karena informasi dan inspirasi. Nah, untuk di kesempatan siang hari ini pendengar senang sekali rasanya karena kita kembali dapat bersama untuk mendengarkan atau untuk mengikuti rangkaian program acara yang sudah disiapkan oleh Pro 1. Baik, di mana hari ini merupakan di hari Minggu edisi siar di 11 Oktober 2026. Baik pendengar, juga apa kabar buat pendengar kita dalam Kota Melaboh dan di luar Kota Melaboh. Semoga untuk siang hari ini mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan tak kurang suatu apapun. Dan bagi pendengar kita nanti yang mau ikutan di program Prodandu, silakan saja seperti biasa di 0811-688-9697. Mengawali awal perjumpaan kita pendengar, kita simak dulu yang berikut ini.

0: Oke, untuk yang pertama sekali buat pendengar yang mau bergabung silakan saja, yang berada di rumah atau yang lagi nunggu-nunggu kapan teleponnya diangkat gitu ya. Oke, kita langsung. Assalamualaikum Bro Dandut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Maci, bagaimana kabarnya untuk hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan pantunnya Maci, apa nih pantunnya?
1: Apa ya? Beli pita kuserahkan. Adik mandi di seberang.
0: Cakep.
1: Kalau cinta jangan disiarkan, nanti diambil orang.
0: Gitu ya. Oke. Wajib lagunya apa nih lagunya?
1: Lagunya Bertemu Tuhan aja lah.
0: Apa?
1: Bertemu Tuhan.
0: Bertemu Tuhan. Oh, seandainya bertemu Tuhan. Dari apa ya? Lewaldi ya.
1: Ya, pokoknya itulah. Ini Pak Cik minta aduh.
0: Oke deh. Baik, nanti akan menghadirkan ya, Pak Cik ya.
1: Iya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, Pak Cik, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terlanjur. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Pantunnya.
1: Pantunnya. Apa itu, Kak Emma? Ya, bunga anggrek, bunga melati. Tulisan jelek, jangan caci.
0: Oke. Okay. Kayak waktu sekolah SD aja pantunnya.
1: Iya. Kita kan dulu pertama SD sekolah.
0: Oke, okay, terus lagunya apa nih?
1: Ini lagunya apa nih? Lagunya apa ya? Apa ya, Gemma?
0: Gantengnya pacarku.
1: Udah kemarin, besok lagi.
0: Jadi apa dong?
1: Terus.
0: Jadi apa? Mobil dan bensin. Mobil dan bensin.
1: Ya boleh juga. Judulnya itu. Siapa besok Indah minta lagi sama yang lain.
0: Iya. Mobil dan bensin dari ini Santa Hoki.
1: Ya boleh ya.
0: Oke. Okay. Itu saja.
1: Buat Gemma, selamat bertugas ya selalu. Berbelok ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya mau bergabung.

Kita akan mendengarkan dulu lagu permintaan Seandainya Bertemu Tuhan, Maci ya. Ini lagunya agak sedih-sedih gimana gitu.

0: yang mau bergabung masih kata menanti di nomor yang sama sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Mia di Swadaya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat untuk hari ini? Sudah lama nih gak kedengaran suaranya.
1: Alhamdulillah. Kalau udah jumpa sama Emma tentu sehat.
0: Syukurlah ya.
1: Emma gimana, sehat kan?
0: Alhamdulillah Bu, sehat. Apa nih pantunnya Bu? Udah siap pantunnya?
1: Pantunnya biasa-biasa aja boleh.
0: Boleh.
1: Ayamnya jo ekornya panjang. Ya melompat ke satu dahan. Kalau kita ngomong jangan terlalu panjang, oh, nanti cakep. Orang bisa salah paham.
0: Oke deh, cakep pantunnya. Ya. Lagunya apa nih Bu?
1: Lagunya dari Maggie Z. Tapi judulnya terserah Emma ya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Salam terima aja, salam sehat.
0: Oke, salam
1: semoga sehat-sehat selalu si keluarga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau lanjut silahkan, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita siang ini. Masih di 0811 688 9697.

yang mau bergabung, masih kita berikan kesempatan sampai ke pukul 15 siang untuk hari ini di program Pro Dandut. Dandut adalah kita ya. Jadi sambil kita menunggu penelpon untuk selanjutnya, langsung kita putarin lagu untuk Ibu Mia dengan lagunya katanya terserah Emma aja. Yang penting Maggie Z, baik bakal Emma pilihkan Bu Mia ya, Cinta Hitam.

Oke, pendengar baru kerja kita dengarkan bersama dari Pokal Megi Z, yaitu Cinta Hitam ya, luar biasa. Untuk yang mau bergabung kembali silakan masih di nomor yang sama di 0811-688-9697. Jadi yang ingin bergabung di program Prudandut, Dandut adalah kita, silakan saja. Di sesi kedua untuk siang hari ini, tepatnya hari ini juga di hari Minggu, edisi siar di 11 Oktober 2026.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus dengan berakhirnya Elvi Sukaisi nanti dengan bisik-bisik di tangga, kita cukupkan sampai di sini program Pro dan Dedet lagi. Yang sudah bergabung terima kasih, yang belum sempat bergabung jangan lupa ikuti terus setiap hari juga pada waktu yang sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

0: Baik, berakhir di suasana sore hari ini dapat kami informasikan pendengar, bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar untuk hari ini, yaitu untuk Kota Melabuh tepat pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya tepat pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan Nagan Raya tepat pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu tepat pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kita menanti pada waktu yang telah kami sampaikan. Dan kembali di suasana sore hari ini, bagaimana kabar pendengar di mana saja berada? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan tak kurang suatu apapun. Kalaupun ada yang lagi kurang sehat atau lagi sakit, kami yang sedang bertugas mendoakan semoga lekas sembuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan mendengarkan bersama dalam program acara Siluan Nusantara.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, terima kasih masih terus setia mendengarkan berbagai rangkaian program acara, dan dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam lintas 17 seperti biasa. Nah, pendengar, tapi kita masih menunggu pada waktu yang telah kami sampaikan untuk di suasana sore hari ini.

pendengar, di suasana sore hari ini kita masih di program acara lagu-lagu siluet Nusantara yang terus kami sajikan dan terus kami suguhkan untuk menemani pendengar di suasana sore hari ini. Namun juga tak lupa kami sampaikan informasi di suasana sore hari ini terkait dengan HUT ke-438 Kota Malabo, Pengkam Aceh Barat luncurkan gerakan menanam pohon. Peringati HUT ke-438 Kota Malabo, pemerintah Kabupaten Aceh Barat luncurkan program Gerakan Aceh Barat Menanam di Lapangan Jalan Merdeka Malabo Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong penghijauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peluncuran Gerakan Aceh Barat Menanam tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang mengajak masyarakat untuk menjadikan kegiatan menanam sebagai gerakan bersama. Penyerahan bibit pohon menyasar 3 kampung di Kecamatan Johan Pahlawan, yakni Kampung Suwa Indrapuri, Kampung Pasir, dan Kampung Panggung serta pengurus PKK Aceh Barat dengan jumlah keseluruhan mencapai 3.000 batang pohon produktif. Dalam sambutannya, Tarmizi mengatakan peluncuran program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memperluas penghijauan di wilayah Aceh Barat. Dan juga ia menjelaskan gerakan Aceh Barat menanam dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan dalam jangka panjang, terutama melalui penanaman pohon di kawasan pemukiman. Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan menanam pohon produktif yang dapat menghasilkan buah. Tarmizi juga menyampaikan bahwa gerakan menanam pohon akan diperluas ke sejumlah kawasan yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan lingkungan. Pemerintah akan menanam pohon di pinggir laut, di pinggir sungai, untuk mencegah erosi dan juga hutan-hutan yang sudah gundul dan juga di daerah yang bekas kebakaran. Menurutnya, program Gerakan Aceh Barat Menanam telah dirancang pemerintah daerah sejak awal tahun dan peluncurannya disesuaikan dengan momentum peringatan HUT ke-438 Kota Malabo melalui kegiatan tersebut. Pemerintah ingin menjadikan perayaan hari jadi kota tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai momentum menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pada kesempatan itu, Tarmizi mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Aceh Barat Menanam dengan memulai kegiatan menanam dari lingkungan rumah masing-masing. Setiap rumah harus menanam pohon, setiap rumah harus ada tanaman pangan, juga tanaman obat-obatan untuk kebutuhan keluarga sendiri. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, yang kami kutip dari rri.co.id Malabo.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Lancar berancar. Yeah.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
4: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
5: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
4: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
5: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
4: Kamu gak peduli ya sama aku.
5: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
6: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: selanjutnya seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Prosatir Melabuh segera bergabung dengan Prosatir di mana Aceh untuk mengikuti warta sore dalam Lintas 17.
1: Dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dekranasda Banda Aceh raih penghargaan bot terbaik Inacraf. Berita lainnya, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan Subul Salam terbalik, satu penumpang tewas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Luxmawe, Radio Asalam Win Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Banda Aceh raih penghargaan buat terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026, mengusung tema Technocraft. Gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, ASEPHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Dekranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan boot atau stand terbaik dalam Inacraft.
2: Pakai bunga cempa ya?
3: Iya.
2: Ada juga sedati. Kalau Pak datang ke Inacraft, mari tandem hadir sini.
1: Adapun pameran ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota, hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lhokseumawe.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
1: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa

0: Di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
1: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
2: Betul.
1: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi.
3: Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, dan terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita, agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
0: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah untuk merangkul generasi muda. Para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
5: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya Anda kami ajak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Personil Polres Bener Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau Dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
2: Oke, ya. Ada bagian, ada sesuatu yang kita maksa banyak, saya akan turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa. Ya. Kita semuanya, kita putih, semuanya tetap semangat, kompak, guyub, ya. Karena saya bangga dengan Samapta.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Gecraft Aceh didorong tembus pasar internasional, selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BPP Gecraft Kawendra Lukistian berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPC Gecraft dari seluruh kabupaten kota se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gecraft mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gecraft juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luas dan Benda Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gecraft di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibn Zamlana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Truk Fuso gagal nancak di Pelabuhan Sebelum Salam, terbalik, satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tong Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelum Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY. Tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan, membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sebelum Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Sebelum Salam setibanya di tanjakan Kedabuhan mobil tidak sanggup tanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk. Sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
2: Mereka membawa 3 penumpang, satu anaknya, istrinya, dan juga satu adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi satu korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Jadi dari daftar pengangkutan barang DU di sini kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Galtidi. Namun dalam hal ini di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari sopir tidak menguasai Medan dan diakibatkan di saat mobil menanjak akhirnya mundur ke belakang.
1: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres Sebelum Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17. Dan pendengar, untuk saat ini kita akan kembali bersama Pro 1 di kesempatan sore hari ini. Dan juga tentunya kami masih akan terus menemani Anda insya Allah sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Nak?
2: Ayo, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Ya, pendengar sesaat lagi di sore hari ini, nanti kita akan tepat pukul 18 sore kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop religi. Semoga sore hari ini bagi Anda yang sedang menikmati minggu sore bersama keluarga atau bersama orang-orang yang dicintai dan disayangi, baik itu di rumah atau di mana saja gitu ya, sambil menikmati secangkir kopi dan juga secangkir teh hangat ya. Intinya kebersamaan di suasana sore hari ini bisa menciptakan suasana yang paling menyenangkan

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Mas, saya mau pesan. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
7: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
6: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
8: A few moments later.
6: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
7: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
1: Si Anto dijemput polisi.
0: Hah? Jemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
2: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.

pendengar lagu-lagu pop religi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan pendengar, dapat kami informasikan itu terkait waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya, itu tepat pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya, tepat pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Nagan Raya, tepat pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Dan Simelu, tepat pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sobat pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu jual yang memisahkan kita. Nah, pendengar sekaligus juga, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 yang melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan saya di sini Emma tak lupa mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan lembaga terkait

Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah

0: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir el-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden el-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sementara itu, Presiden el-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
0: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026.

0: yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser alih wahana.
1: Penyelenggaraan Literaya 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
0: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
3: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
4: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
3: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
5: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
3: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
6: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
7: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kardinus.
6: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
8: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit. Total sorti 22 sorti. Untuk heli
6: baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
9: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
10: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
9: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
10: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
11: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
10: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdekat. berdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
12: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
13: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah standar minimal.
12: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
14: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
12: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
16: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
17: Sulitannya apa?
16: Sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
15: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
17: Gimana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
15: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
18: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut

0: Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayo, Santi Cazorla, dan Zelmain Fainan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya kesiapkan gratis ya dampaknya, supaya masyarakat lebih tahu. Kayak ada gejala apa penyakit terutama ya masyarakat kan asam urat dan stroke. Nah itu. Cuma di sini tuh jarang ada yang cek kesehatan gratis. Orang ya berapa bulan sekali 3 bulan, 8 bulan. Pas ya?
2: Ya mata. Kalau kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang nggak ikut. Sosialisasinya kan kurang. Harusnya kan setiap pasar, setiap tempat, diadakan. Itu paling satu jual, ini cuma satu tempat. Tempatnya aja jauh, lah itu. Kendalanya itu. Biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan nggak mau.
3: Wah!
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti wartah sentral dari Jakarta. Kembali bersama saya di sini, setelah Emma Karisma, saya Joni Rosatria, bertugas malam hari ini hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Berbagai macam rangkaian acara, dan nanti pada pukul 19.35 menit dikumandangkan azan Isya untuk oleh Barat Selatan Aceh. Kemudian nanti pada pukul 20.00 Sandiwara Radio hentikan pungli sehatkan negeri. Dan lanjutkan satu jam bersama musisi, dan nanti juga ada perkembangan, kita akan gabung di lapangan Tekumar dengan HUT Kota Melabuh ya. Dan kita masih menanti rekan-rekan yang bertugas di lapangan Tekumar di Jalan Merdeka Melabuh. Dan juga pada pukul 22 hingga 23 musik tradisional, dilanjutkan dengan jazz musik pada pukul 23 hingga 23.52 menit, ditutup dengan renungan dan pengajian di kesempatan malam hari. Itulah rangkaian mata acara malam hari ini yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga saja Anda menyenangkan bersama kami Pro 1 RRI Melabuh yang kami penjelaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Tetap bersama kami dan jangan pindah-pindah frekuensi hingga tutup siaran nanti. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti program acara kami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, saatnya kita kemenangkan azan sholat isya untuk wilayah melaburan sekitarnya. Jadwal untuk sholat isya di Abdiah pada pukul 19.33 menit, di Aceh Jaya pada pukul 19.37 menit, kemudian di Pulau Semulu azan isya berkumandang pada pukul 19.35 menit, untuk Dangkan Raya pukul 19.35 menit. Selamat menunaikan sholat ibadah isya untuk Anda. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan saat kita meninggal segala aktivitas di kesempatan malam ini untuk sholat isya, selamat menjalankan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dekan PFL.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuran, Yuran, sini. Hei, ayo, bayar Yuran, ha? Sini Yuran.
1: Ini pagi-pagi.
0: Eh, Bu. Ngomong apa barusan, ha? Protes saya minta Yurannya, ha? Jawab, ayo, ha?
2: Eh, emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
0: Macam-macam.
2: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
0: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetor saya, tahu nggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
2: Banyak ngomong aja ibu hak ini. Saya. Kamu itu nggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya, karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan nggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong, jangan begini caranya.
0: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
2: Iyalah.
0: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
3: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
2: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
3: Iya, kenapa?
2: Aduh,
3: Bu?
2: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
3: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
2: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
3: Benar itu, Dino.
4: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Ya, karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
3: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
4: Iya, Bu.
3: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.

0: Bentar, sebentar Bu Risti. Pak Lino,
1: ya.
0: Cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
1: Oh, jangan Bu Sofi. Saya minta maaf Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh Bu
0: iya,
1: Sofi.
0: Tapi kan nggak gitu Pak.
1: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh Bu. Kasihan orang tua saya loh Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
0: Sudah ya Bu Risti ya sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino.
2: Iya
0: deh. Ya, Pak Lino.
1: Iya Bu.
0: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
1: Iya Bu Sofi. Saya berjanji. Saya menyesal Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Oh tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi. Saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
0: Iya. Nah baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
1: Iya.
0: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak, ya.
1: Iya, Bu.
0: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya, Pak.
1: Iya, baik-baik, Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
0: Iya, Pak.
1: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak, Bu Sofi, ya.
0: Iya, Pak.
3: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru.
2: Malam pendengar dimana Bunda berada, kami terus menyediakan informasi-informasi dan nanti kita akan bergabung dengan lapangan kemar kawan-kawan di sana untuk kota Melabuh. Dan selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Untuk cuaca saat ini sedang tidak ada hujan ya. Tadi sempat diguyur maghrib, tapi untuk di wilayah Pasir Jambu dan sekitarnya saat ini sudah tidak ada hujan. Namun mudah-mudahan acara untuk Kota Melabuh di lapangan Tuku Umar di Jalan Merdeka berjalan dengan aman, lancar, tertib dan tidak ada kendala apapun. Dan rekan-rekan kami pun dari RRI yang lagi bertugas, selamat bertugas di sana di lapangan Tuku Umar di Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka saat ini sedang sibuk untuk persiapan siaran langsung rekan-rekan kami yang bertugas di sana. Selamat malam untuk Anda dan terus bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, nak?
2: Yuk bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Ma?
1: Yuk bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, segera kita bergabung dengan kawan-kawan teman-teman yang bertugas di lapangan Tekumar. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: 8. Tentunya kalau tadi malam pendengar menyaksikan pembukaan dan setelah kegiatan seharian dan sebelumnya juga, dan malam ini adalah malam penutupan hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun ke 438 Kota Melabo. Dan tentunya di malam penutupan ini juga nanti akan banyak kegiatan yang akan diselenggarakan, Fauza, ya.
1: Oke. Kalau kita lihat kan di pada hari ini, walaupun cuacanya sedikit mendung, tadi sempat hujan ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Tentunya kalau di langsung, kalau
0: iya. Iya, benar sekali. Dan kalau memang kalau dilihat dari kan kegiatan memang dari tanggal 9 ya, dari tanggal 9 itu sudah mulai kegiatan, sudah mulai ada pertunjukan gitu ya. Kalau dilihat perkembangan penontonnya itu dari malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga ini terus meningkat gitu ya.
1: Ya,
0: malam kemarin, malam pertama itu diperkirakan ada 10.000 orang yang datang, kemudian di malam pembukaan malam juga lebih banyak, dan sepertinya malam ini juga cukup banyak karena tadi pertama juga dari perjalanan gitu, begitu masuk mulai ke arah panggung utama itu luar biasa ramai sekali orang yang menuju ke lokasi ini seperti itu.
1: Ya, Bu, kalau kita pun
0: iya, jadi kalau kita lihat ya seperti tadi banyak sekali orang ya yang memang menuju ke sini, dan tentunya kalau orang ke sini itu bukan hanya sekedar untuk menyaksikan kegiatan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk berbelanja di stand-stand UMKM ya, karena kalau tidak ada kegiatan

0: akan oleh pemerintah Kabupaten Duta Barat juga bisa berbelanja di UMKM, segala macam UMKM ada seperti itu ya.
1: Setiap UMKM macam UMKM
0: iya benar banget.
1: Ada yang makanan, ada juga

0: Ini juga dirangkaikan dengan kegiatan HUT TNI sebelumnya. Jadi ada juga stand TNI yang menampilkan alutsista di sana. Ya, ada senjata serbu di sana, ada berbagai senjata juga dipertunjukkan begitu ya. Dan juga ada booth foto untuk masyarakat yang ingin berfoto nuansa militer. Misalkan kalau biasanya kita mau foto di depan batalion kan nggak berani gitu ya. Nah, di sini ada stand yang seolah-olah di depan batalion seperti itu. Jadi bisa berfoto di sana seperti itu ya. Iya, benar sekali, karena memang kalau dilihat dari ya, apa namanya, jadwal IO-nya itu digabung seperti ya, semacam kolaborasi gitu. Jadi UMKM, kalau kan sebelumnya Bupati Aceh Barat juga mengatakan bahwa kegiatan kali ini tuh tidak panjang seperti UMKM sebelumnya.
1: Dan ada banyak aksi lagi untuk para pendengar langsung melihat. Ya, apalagi di Aceh Barat, tentunya Aceh juga.
2: Ya.
1: Masuk daya tari dan rapinya yang luar biasa. Kalau kita lihat selain di Barat sudah banyak tampil-tampil budaya tarian, terus ada juga syair ya, Muntama Hikayat, dan itu tentunya saja bukan siapa-siapa, itu kalangan para pendengar. Jadi budaya-budaya sekarang itu dikenal ya tentunya. Yeah. Yang mana hal itu
2: mungkin Tuhan, mungkin juga
1: akan Aceh akan makin cinta akan budaya kita sendiri.
0: Benar sekali. Dan kalau kita lihat di malam penutupan ini juga enggak kalah seperti malam-malam sebelumnya gitu. Okay. Di malam soft opening, di malam opening kemarin juga, malam hari ini juga berbagai pertunjukan juga akan ditunjukkan begitu ya, Fauza ya. Jadi tidak hanya di malam pertama saja, tetapi juga malam-malam ini juga. Ini walaupun di penutupan sepertinya suasananya seperti malam pembukaan juga gitu ya. Antusiasme masyarakat yang luar biasa begitu di malam hari ini.
1: Nah, para pendengar mungkin kalau melihat suasana di sekitar kita, kayaknya sangat meriah. Jauh sebelum pembukaan kemarin guys tidak semeriah ini ya.
0: Iya benar, apalagi mungkin mereka masyarakat mungkin melihat ini malam terakhir ada kegiatan seperti ini. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu untuk menyaksikan seperti
1: betul
0: itu ya.
1: Nah,
0: kalau kita lihat mungkin di belakang kita tadi, pendengar yang mungkin menyaksikan di belakang kita ini tadi baru saja tampil itu kolaborasi Rapai Debus ya. Apakah ada debusnya tadi?
1: Ada debusnya. Ya? Okay. Makanya jadi, tadi Fauza bilang tadi ngeri-ngeri sedap.
0: Oh, begitu. Jadi, sebelum mulai acara resminya itu sudah dihibur dengan debus dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Hiburan-hiburan yang cukup ekstrim sebenarnya, tetapi ini hanya sebagai hiburan. Selalu kalau ada debus pasti dikatakan ini hanya sebagai hiburan, tidak untuk dicontoh gitu ya.
1: Tentunya,
0: karena banyak kegiatan-kegiatan ekstrim di luar itu kadang-kadang dicontoh sama anak-anak.
1: Aduh,
0: gitu
1: jangan
0: ya
1: banget nih.
0: Nah, ini karena memang diingatkan untuk tidak dicontoh.
1: Betul, karena itu debus itu merupakan suatu budaya, tapi bukan berarti harus dicontoh di rumah sendiri.
0: Benar sekali. Karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional
1: gitu. Betul ya sekali. Nah, ternyata Muntama, selain debus nanti ada banyak agenda juga selain seremoni ya, yaitu ada juga selain pembukaan tentunya ada Rapai Saman juga nih.
0: Iya benar.
1: Dari Rapai Saman Bayan Setia. Terus ada juga tari Pebedoh.
0: Iya, sebelumnya juga nanti akan ada live performance seni tari gitu ya. Ini dari Musaho Art. Nah, kalau ngobrolin tentang Musaho Art, ini salah satu sanggar seni yang cukup mecihu bahasa Aceh ya,
1: gitu.
0: di Aceh Barat seperti itu. Nah, nanti juga kita akan penasaran seperti apa penampilan dari Musaho Art ini sendiri di malam penutupan hari ulang tahun Kota Melabu ke 438. Nah,
1: iya,
0: berbicara Fauza, mungkin sebelum kita ulas lagi nih apa-apa yang akan ditampilkan nanti di penutupan HUT Kota Melabu kali ini, berbicara umur ya. Sebenarnya kalau perempuan kayaknya agak sensitif ya berbicara umur.
1: Bung Tama, kalau kayaknya kalau masalah umur kayak perempuan langsung kayak
0: cukup sensitif begitu ya.
1: Sensitif banget.
0: Nah,
1: tapi
0: umur,
1: apalah ya.
0: Iya, benar sekali. Jadi berbicara umur, ini Kota Melabu jauh melampaui Aceh Barat. Aceh Barat mungkin ada ketika Indonesia mulai merdeka gitu. Tapi Kota Melabu sudah 438 tahun. Bukan lagi usia yang muda, bukan lagi usia yang bisa dibilang matang juga, sudah cukup matang gitu ya, 438

0: 8 tahun sudah melewati berbagai zaman seperti itu ya. Iya, benar sekali. 100 tahun saja sudah melewati asam garam kehidupan begitu ya.
1: Sekali.
0: Kalau manusia. Nah, apalagi ini 438 tahun, bukan waktu sebentar.
1: Benar.
0: Untuk sebuah kota yang kalau kita lihat memang barat selatan Aceh, Kota Melabu ini adalah kota, salah satu kota besar ya.
1: Benar sekali.
0: Barat selatan Aceh ini Kota Melabu adalah kota besar dan salah satu pusat ekonomi juga di barat selatan Aceh. Ini terbukti dari sejak zaman dulu, sesuai dengan namanya juga Melabu.
1: Okay.
0: Melabu ini asal katanya menurut informasi dari sejarah itu adalah bahasa Minang sebenarnya, berlabuh.
1: Oh, jadi, gitu aja berlabuh.
0: Ya, jadi sejarahnya adalah dulu orang-orang Minang yang melewati kan barat apa namanya Samudra Hindia adalah salah satu jalur perdagangan internasional dulu.
1: Oh,
0: jadi
1: iya, betul
0: ketika apa pedagang melewati jalur ini kemudian beristirahat di semenanjung Melabuh waktu itu. Nah, kemudian mereka berlabuh kemudian jadilah kota dinamakan Kota Melabuh gitu.
1: Wah, itu fun fact baru tahu juga
0: baru
1: nih
0: tahu Fauza. Juga.
1: Betul iya, sekali.
0: Salah satu sejarah yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak Gen Z mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya.
1: Makanya harus
0: orang yang rajin baca sejarah sepertinya yang tahu ini.
1: Makanya kayaknya Bun Tama dengan adanya HUT Kota Melabuh ini kita jadi lebih mengenal nggak sih?
0: Benar
1: yang namanya
0: sekali.
1: Budaya-budaya. Jadi lebih tahu kayak yang tadi kata Bun Tama. Ternyata nama Melabuh itu ternyata diambil dari
0: bahasa Minang ya, berlabuh ya. Benar sekali.
2: Iya, Bapak Ibu dan para pengunjung yang berbahagia.
0: Iya.
2: Informasikan
0: karena memang kita mengetahui kegiatan sejarah-sejarah itu seperti ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini begitu ya, karena memang perlu gitu. Karena sebelum-sebelumnya kita juga di perayaan seperti ini tuh dikombinasikan dengan musik-musik modern seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, untuk tahun ini khusus tahun ini pertunjukan itu khusus seni budaya gitu, tidak ada sangkut paut dengan modern misalkan kayak musik-musik konser segala macam itu. Ini murni seni budaya kali ini, berbagai pertunjukan saman seperti betul, kemudian juga ada Sedati malam kemarin juga tampilkan seperti itu ya.
1: Ada hikayat juga.
0: Ada hikayat
1: benar.
0: Juga di malam soft opening ya,
1: kalau salah
0: ya.
1: Sekali.
0: Di malam soft opening itu ada hikayat dari Syekh Hasan Lampuraya itu
1: ya,
0: salah seorang pengisi acara di RRI Pusat.
1: Benar sekali. Ada lagi ada yang untuk generasi budaya ada Yudis ya enggak salah ya.
0: Ada Yudis iya itu dia Syekh Muda. Ya, yang juga memimpin sebuah sanggar seni juga bersama ayahnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dia juga kalau kita lihat di malam soft opening kemarin juga ada seorang anak kecil usia 6 tahun kelas usia kelas 6 SD begitu ya, dengan talentanya menampilkan seni kalau bahasa Aceh dibilang cago ya.
1: Cago
0: itu lebih ke kayak stand up comedy kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dia tampil di malam seremonial soft opening juga seperti itu. Jadi sebelumnya kita tidak tahu ternyata ada
1: cago
0: ya. Kalau misalkan kita lihat kalau orang melucu di atas panggung sendirian kan stand up comedy gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia.
1: Iya, benar,
0: ternyata ada juga istilah bahasa Aceh gitu ya.
1: Dan
0: oke, sepertinya rombongan bupati dan wakil bupati dan juga Forkopimda sudah datang ya, sudah masuk ke arena lokasi kegiatan gitu ya. Ini artinya kegiatan voting akan segera
1: dimulai, betul sekali.
0: Okay. Nanti kita akan stop untuk berbicara ketika MC sudah mulai masuk ke agenda utamanya.
1: Tentunya,
0: itu, ya.
1: Nanti bakal kita dialihkan kepada MC.
0: Benar sekali. Nah, kalau kita lihat sekarang di belakang kita nih Fauza, ada ya bupati, wakil bupati, beserta istri dan juga keluarga ya sudah mulai memasuki meja VIP yang sudah disediakan oleh panitia tentunya oleh IO yang mengelola kegiatan ini dan
1: tentunya juga unsur Korpopimda
0: juga. Terlihat di sini ada ada Dandim ya di sana ada Danrem juga kemudian juga kepala-kepala dinas juga pada masuk ya, mengikuti rombongan seperti
1: betul
0: itu.
1: Betul sekali. Dan kalau kita lihat kan dengan kedatangan hari ini tentunya sebagai penanda karena sebentar lagi acara penutupan akan segera kita mulai.
0: Iya, benar sekali dan enggak kerasa ya, dua malam lah ya, dari soft opening hingga hari ini. Ini malam ketiga, gak kerasa sebentar lagi sudah selesai acaranya dan kita akan ketemu di tahun depan lagi.
1: Iya, wow. Pasti kangen sih
0: berasa,
1: ya.
0: Berasa cukup lama, tapi sebentar rasanya sudah tahun depan.
1: Tapi tetap kangen gitu ya. Tahu kalau kita nunggu-nunggu gitu, walaupun setahun, walaupun gak lama, tapi tetap aja kayaknya.
0: Kalau nunggu rasanya lama.
1: Lama.
0: Tapi kalau gak ditunggu, perasaan tahun
1: ya.
0: Lalu kan.
1: Gak kerasa ya.
0: PKB tahun lalu gitu, ini udah tahun ini lagi gitu. Oke, okay. Okay. Benar kita akan coba berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh muda Aceh Barat nih ya.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, okay. Baik apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah baik, makasih Bang.
1: Mungkin diperkenalkan okay. Dulu namanya yeah. Biar para pendengar
0: mengetahui. Beliau adalah Bung Andi Govi ya, Ketua Harian Pramuka Aceh Barat. Oke, okay. Nah sebagai generasi muda nih Bung Andi Govi melihat kegiatan HUT Kota Melabuh gitu ya, dengan berbagai kegiatan, seperti apa melihat?
3: Oke, kalau untuk HUT Kota Melabuh yang ke-438, kita kan konsepnya sekarang lebih kepada talent lokal, budaya lokal. Kita sangat mengapresiasi di mana pemerintah Aceh Barat tidak mengundang artis dari luar, tidak menggunakan alat-alat musik, tapi murni talent lokal. Artinya ini juga mengikuti arahan daripada ulama kita, ulama-ulama Aceh Barat, agar di Aceh Barat ini tidak ada konser, tidak ada nyanyi-nyanyi, dan alhamdulillah berjalan dengan sangat bagus, sangat meriah. Kita lihat hari ini masyarakat juga hadir ribuan datang, UMKM juga hidup, dan ini bentuk apresiasi kita kepada pemerintah Aceh Barat.
0: Oke, nah berbicara oke. Anak muda nih Fauzan, satu lagi tadi kan ada kegiatan yang cukup luar biasa, kita pemecah rekor muri gitu ya.
1: Benar
0: sebagai
1: sekali.
0: Anak muda yang pecinta kopi, melihat
1: ada
0: di Aceh Barat
1: tadi ya?
0: Benar sekali ada pemecah rekor minum kopi terbanyak, kopi kop di Aceh Barat, ini seperti apa responnya?
3: Kalau untuk kopi kop sendiri, kita ini kan hak intelektualnya Aceh Barat. Kita sudah terdaftar di HAKI sejak 2018 kalau nggak salah. Tadi kita ikut berpartisipasi mendapat undangan dari pemerintah Aceh Barat. Alhamdulillah Aceh Barat mendapatkan rekor muri. Bahkan informasi yang kita dapat dari tim penilai dari pusat, maka ini menjadi rekornya dunia insya Allah.
0: Ini karena tadi juga sempat lihat karena tidak ada di daerah lain sepertinya gitu. Di negara lain juga belum ada kopi kop gitu ya. Oke, okay. Apa mungkin
1: pesan-pesannya kali ya?
0: Benar sekali. Apa yang ingin disampaikan kepada Aceh Barat, terutama Kota Melabuh yang sudah 438 tahun.
1: Benar.
3: Kalau untuk anak muda Aceh Barat, kita harus mencintai budaya Aceh Barat. Budaya Aceh Barat sudah sangat terkenal baik di tingkat dunia. Kita terkenal dengan sejarah Tuku Umarnya, Cunyadinnya di tingkat nasional. Jadi kita jangan merasa bahwa budaya kita ini tidak hebat atau tidak disukai oleh orang luar. Kita harus meyakini bahwa budaya kita dicintai oleh luar dan kita selaku anak daerah harus mencintai budaya kita sendiri. Dan terima kasih juga kepada RRI yang live insya Allah sampai dengan selesai. Semoga bisa menyampaikan setiap aspirasi Aceh Barat, kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa ini tersampaikan oleh saudara-saudara kita di luar. Orang Aceh Barat tidak bisa nonton langsung di live RRI Melabuh Aceh Barat.
0: Baik, terima kasih Bung Andi Govi.
1: Ya. Terima kasih banyak. Okay.
0: Baik, pendengar baru saja, pendengar pemirsa ya, baru saja kita berbincang dengan salah seorang tokoh muda Aceh Barat benar, ya, sekali. Bung Andi Govi yang juga
1: menyampaikan tadi
0: benar, ketua harian Pramuka Aceh Barat gitu ya.
1: Yang menyampaikan tadi untuk generasi muda akan kecintaannya terhadap
0: benar
1: budaya.
0: Benar sekali. Dan seperti Bung Andi Govi tadi katakan bahwa kita harus bangga bahwa seni budaya Aceh Barat itu tidak kalah dengan seni budaya dari daerah lain gitu. Jangan kita berbangga dengan seni-seni modern seperti itu ya. Tapi berbanggalah dengan seni tradisional, karena seni tradisional kita itu tidak kalah dengan daerah luar. Dan justru ada keunikan-keunikan tersendiri gitu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Contohnya seperti tadi budaya ngopi.
1: Kopi
0: kemudian
1: tadi
0: kita
1: ya.
0: Ada kopi kop ya yang itu sudah ada hakinya. Dan seperti yang dikatakan oleh perwakilan muri tadi juga benar, ternyata mereka sudah keliling Indonesia. Itu tidak ada di bagian Indonesia lain tuh yang ada kopi kop. Kemudian tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara juga belum ada.
1: Okay.
0: Kopi ada katanya, kopi ada tetapi tidak ada cara penyajian seperti kopi kop ini.
1: Yang gitu ya.
0: Benar sekali. Jadi besar kemungkinan ini masih muri rekor muri Indonesia katanya. Dan ini ada potensi untuk kalau misalkan diikut sertakan di dunia itu akan tembus, karena memang tidak ada di minimal di Asia Tenggara itu tidak ada apa cara minum kopi yang seperti ini kan Bauza?
1: Betul sekali. Dan kalau kita lihat tadi rekor murinya berapa ya Bun Tama ya?
0: Iya, jumlah masuk kategori ke kulineri katanya dengan peminum terbanyak atau pengguna terbanyak yaitu 2026. Disesuaikan dengan tahun ini. Jadi disesuaikan dengan ulang tahun Kota Melabuh di tahun ini, tahun 2026. Kemudian juga kalau Fauza mungkin melihat di pemberitaan media sudah mulai ada gitu, peserta yang ikut ini itu menggunakan membuat formasi 4-3-8 sesuai dengan usia Kota Melabuh.
1: Oke, dan tentunya Bu Tama sepertinya sudah terdengar sebentar lagi acara akan segera dimulai. Mungkin sebentar lagi kita akan mengalihkan langsung ya dengan open ceremony-nya.
0: Benar.
1: Kita para pendengar, para pemirsa juga tentunya bisa melihat langsung suasana closing HUT Kota Melabuh pada hari ini.
0: Benar sekali. Dan saat ini itu di belakang sedang diinformasikan standar prosedur untuk keselamatan ya, seperti toilet di mana, kemudian ambulan di mana, pintu keluar, pintu masuk, jalur evakuasi juga seperti itu. Ini penting Fauza, karena kita lihat di lapangan kan lokasi tidak terlalu luas dan penonton pengunjungnya luar biasa ramai.
1: Dengan ramai ya.
0: Perlu mengetahui di mana lokasi-lokasi yang dibutuhkan seperti itu untuk mencegah kepanikan ketika ada terjadi entah gempa entah apa. Jadi lebih cepat seperti itu gitu ya. Jadi ini penting sebenarnya enggak di acara seperti ini saja tapi di semua acara pemberitahuan seperti ini diperlukan gitu ya untuk memudahkan penonton atau pengunjung untuk lebih tenang ketika ada di lokasi seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Betul. Karena kalau kita lihat bukan berarti ada kejadian dulu baru benar. Dikasih tahu.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali. Ini sebagai preventif gitu ya.
1: Betul
0: jaga-jaga barangkali ada sesuatu yang terjadi jadi masyarakat tidak panik gitu ya.
1: Betul. Apalagi dengan keramaian yang cukup luar biasa kayaknya ada sekitar 1000-an enggak sih Bu Tama? Lebih ya.
0: 10-15 ribu ada.
1: Makanya
0: masih dari sebelumnya itu di kisaran 10-15 ribu dan perputaran uang Fauza di kegiatan kali ini tuh bisa di sekitaran 1-3 miliar rupiah
1: per harinya seperti itu ya.
0: Ya dan ini sesuai dengan target pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi. Perputaran ekonomi di Aceh Barat luar biasa selama kegiatan ini seperti itu.
1: Oke, Bu Tama. Dan kalau kita lihat memang sebentar lagi acara akan berlangsung. Iya. Para tamu undangan juga sudah di tempat duduknya, di tempat duduk VIP-nya. Karena sebentar lagi memang acara akan segera dimulai.
0: Iya, benar sekali dan tentunya untuk pemirsa yang mungkin nggak sempat ke lokasi bisa menyaksikan di RRI Melabu tentunya di live YouTube RRI Melabu dan juga tentunya untuk yang sempat bisa langsung ke lokasi seperti ya. Menonton langsung sepertinya lebih menarik gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan
1: Sepertinya
0: kita akan bergabung dengan MC utama.
1: Oke, baik Bu Tama. Maka dari itu mari saksikan sama-sama closing HUT Kota Melabu.
0: Oke. Okay.

0: Radup kuning on tawo bak panjo, timoh lam sago hanaso pula, hut melaboh katroh ban sampo, semoga Aceh Baratnyo makmu sijatra.
1: Adat ngan budaya betim tahiro, adun ngan ado tanyo bepatuh, sambut kesalum dari kamonyo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil amdiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, dan solawat beserta salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Yang terhormat, Bupati Aceh Barat beserta istri, Wakil Bupati Aceh Barat beserta istri. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Ketua DPRK Aceh Barat, dan unsur Forkopimda serta unsur Forkopimda Plus Kabupaten Aceh Barat. Kemudian yang kami hormati Direktur Operasional Museum Rekor Dunia Indonesia. Kemudian yang kami hormati Ketua DPRA atau anggota DPRA yang berhadir pada malam hari ini, serta seluruh tamu undangan dan juga pengunjung yang berbahagia.
1: Bersama saya Bobby dan rekan saya Marza, izinkan kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara
0: Closing Ceremony HUT Kota Melabuh ke-438 Aceh Barat Tamu Samo Tapuo Budaya Bangsa.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.
0: Luar biasa sekali Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada hari ini, dengan penuh rasa syukur yang mengangkasa, Bumi Teuku Umar kembali menjadi saksi sejarah. Rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melabuh tercinta yang ke-438 kini tiba di puncak anugerah. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya merayakan usia, tetapi juga mengukuhkan ketangguhan, kejayaan budaya, dan juga eratnya tali silaturahmi kita bersama. Kita telah melewati momen-momen penuh khidmat dan kebanggaan berlandaskan komitmen bersama para ulama serta kearifan lokal yang kental. Perayaan tahun ini telah memberikan warna serta denyut nadi yang baru bagi masyarakat Kota Melabuh.
1: Benar sekali Marza, dan kemarin sejarah baru telah tercatat dengan tinta emas melalui kebersamaan kita semua. Rekor MURI Jeb Kupikop terbanyak dengan 2026 gelas sudah resmi terpeta dan terlaksana dengan sangat spektakuler. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian? Dan tentunya warisan tradisi khas Melabuh ini kini semakin gegap gempita, menggema menjadi nyata daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekaligus sebagai simbol kebanggaan kita sebagai masyarakat Bumi Teuku Umar. Tidak hanya itu, geliat perekonomian warta melalui Expo UMKM, keceriaan di area Coffee Truck, serta pelestarian seni dan budaya lokal telah menjadi bukti nyata bahwa Melabuh adalah kota yang hidup, religius, dan terus berkembang.
0: Dan tentunya saat panggung utama ini nanti segera ditutup, semangat kita tidak boleh padam. Mari kita jaga api kebersamaan ini untuk terus melangkah maju, merawat tradisi dan juga membangun Kota Melabuh dengan kebanggaan dan doa yang tidak pernah putus. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia serta juga pengunjung yang kami muliakan, perlu kami informasikan juga pada malam yang berbahagia ini, acara kita yaitu Closing Ceremony HUT Kota Melabuh ke-438 disediakan secara langsung di kanal YouTube Radio Republik Indonesia.
1: Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, agar acara HUT Kota Melabuh ke-438 malam ini semakin berkah dan lancar, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim dilanjutkan dengan solawat badar yang akan dilantunkan oleh Tengku Fazli. Disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Aceh bersama Gema Sanggar Meligo Barat, binaan Ardinal Hidayat SPD.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Haji Khairul Azhar SAGMA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kami silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di penghujung perayaan ini, kami menundukkan hati dalam syukur, menengadahkan tangan dalam doa, dan menitipkan harapan kepadamu. Semoga setiap langkah, setiap kebersamaan, dan setiap ikhtiar yang telah kami lakukan menjadi jalan menuju keberkahanmu. Ya Allah, Tuhan yang maha menebarkan kedamaian, berkahilah kota Malabo, kota yang kami cintai, bagian dari Kabupaten Aceh Barat yang kami banggakan. Jadikanlah kota ini bukan hanya indah dipandang mata, tetapi juga teduh dirasakan jiwa. Bukan hanya ramai aktivitas manusia, tetapi juga hangat oleh persaudaraan dan kasih sayang sesama. Ya Allah, tuntunlah Bupati Aceh Barat beserta Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintah dalam menunaikan amanah. Terangilah hati mereka dengan kebijaksanaan, kuatkan langkah mereka dalam pengabdian, dan luruskan niat mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mudahkanlah setiap program pembangunan yang mereka yang membawa kemaslahatan. Jadikanlah setiap kebijakan sebagai jalan kebaikan, setiap pengabdian sebagai ladang pahala, dan setiap hasil pembangunan sebagai kebahagiaan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk saling menghargai. Satukanlah langkah kami untuk saling menguatkan. Jangan biarkan perbedaan memisahkan. Jangan biarkan kepentingan mengalahkan persaudaraan. Ajarkanlah kami bahwa membangun daerah bukan semata pekerjaan pemerintah, melainkan amanah bersama yang harus dipikul dengan keikhlasan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Malabo kedamaian, kepada Aceh Barat kemajuan, kepada pemimpin kekuatan, dan kepada rakyat kesejahteraan. Jadikanlah daerah kami tempat tumbuhnya harapan, berseminya ilmu, terpeliharanya iman, dan bertumbuhnya generasi yang berakhlak mulia. Ya Allah, biarlah usia kota terus bertambah, tetapi jangan biarkan kepedulian kami berkurang. Biarlah pembangunan terus bergerak, tetapi jangan biarkan persaudaraan kami retak. Biarlah cita-cita kami semakin tinggi, tetapi tetaplah hati kami rendah dalam pengabdian kepadamu. Ampunilah segala kekurangan kami, berkahilah setiap ikhtiar kami, dan pertemukanlah kami pada hari-hari mendatang dengan Aceh Barat yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, serta kehidupan yang semakin dekat dengan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah doa tulus sudah kita panjatkan bersama. Kita harapkan semoga berkah doa tadi melingkupi setiap langkah kemajuan Kota Melabuh tercinta.
1: Ya betul sekali Bobby, dan jujur aja ya, pada malam hari ini atmosfernya berasa beda sekali. Tentunya karena rasa syukur kita sudah semakin lengkap nih. Apalagi bayang-bayang kemeriahan rekor MURI dengan 2026 gelas Jeb Kopi Kok tadi siang, kita masih bangga sampai detik ini.
0: Setuju sekali Marza, dan tentunya luar biasa sekali antusias masyarakat, warga Bumi Teku Umar yang sudah hadir malam ini melengkapi rasa bahagia dan puji syukur kita di dalam penutupan HUT ke-438 ini. Dan tentunya di panggung utama malam hari ini kita juga menghadirkan beberapa talent yang ikut memeriahkan closing ceremony HUT Kota Melabuh ke-438.
1: Iya betul sekali Bobby, tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita sambut bersama penampilan spektakuler tari kreasi rentak dendang Melabuh dari Sanggar Mesa Hoan.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah.

そう、やっぱりそう。

0: Iya, mana tepuk tangannya sekali lagi untuk Sanggar Mesahoar.
1: Luar biasa sekali Marzaya, dan tentunya malam hari ini tidak hanya Sanggar Mesahoar, juga akan banyak sekali komunitas dan Sanggar Melabo yang ikut memeriahkan closing ceremony HUT Kabupaten Aceh Barat ataupun Kota Melabo ke-438 tentunya. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita menyaksikan penampilan luar biasa dari Sanggar Bayan Setia yang akan menampilkan Rapai Saman pimpinan Syekh Masri.

Assalamualaikum warahmatullahi

In bahasa Aceh, bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tidak mengerti, kami jelasi pak dalam bahasa Indonesia. Kota Melabuh nampaknya bunti, kanan dan kiri pergembangan luar biasa. Selaku pimpinan Bapak Tarmizi dengan Bapak Syed Fadil ini memang luar biasa. Segala program kanan dan kiri semua dijalani memang luar biasa. Contoh dilihat di malam ini banyak

Sungguhlah senang ayah dan umi dalam hut Aceh Barat ini ke-438 nampak buktinya. Kita bermohon kepada Rabbi Aceh Barat ini selalu jaya. Apalagi dilihat kanan dan kiri pembangunan sekarang ini luar biasa. Seperti kesehatan indah sekali.

Waktu dilihat Bapak Tarmizi, ganteng sekali memang luar biasa. Apalagi kita lihat seperti Pak Said Fadil SH, putih sekali seperti orang Turki, tiada berbeda. Nampak dilihat Pak di malam ini.

0: putra dan putri yang ada di sini, Bapak Bupati membawa syairnya.
1: Ayo.
2: Dapat iya lebih lah.
3: Ikut sama-sama ya.

kopi dengan motor jak malam. Aso di dalam pula perindu. Bukan sakit perut malamnya kan sakit badan. Sakit di dalam erakan kau lampa jauh. Bukan sakit perut malamnya kan sakit badan. Sakit di dalam

Gracias.

0: Ya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi dan teriakan yang luar biasa untuk penampilan dari Sanggar Bayin Setia pimpinan Syekh Masri yang sudah menampilkan Rapai Saman bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat.
1: Iya, kami mohon kepada Bapak Bupati untuk tetap di tempat. Dan juga mohon berkenan kepada Wakil Bupati untuk tetap di tempat.

0: Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan kata sambutan sekaligus penutupan HUT Kota Melabo ke-438 oleh Bupati Aceh Barat yang didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat. Kepada Bapak Tarmizi SPMM, disilakan dengan segala hormat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa salatu wa salamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini membawa berkah turunnya hujan, namun kita semua bisa menyaksikan seni budaya dalam acara HUT Kota Melabuh yang ke-438. Selawat bering salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Salam tazim yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama dan orang tua kami, yang terhormat Bapak Danrem 12 Teku Umar dan Ibu serta seluruh jajaran, yang kami hormati anggota DPR Aceh Bapak Iskandar, yang kami hormati Forkopimda Aceh Barat, Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Kapolres beserta Ibu dan seluruh jajaran, Bapak Dandim beserta Ibu serta seluruh jajaran, Ketua Pengadilan Negeri, mewakili Pak Kajari, yang kami hormati Bapak Danjon 116 dan Ibu, yang kami hormati seluruh anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati tim rekor MURI Pusat, Bapak Awan Rahargo dan Bapak Brian Razu Ramadan, yang kami hormati Ketua dan Pengurus PKK serta Ketua dan Pengurus DWP Aceh Barat, yang kami hormati Bapak Sekda sekaligus Ketua Panitia, para asisten, para kepala dinas, staf ahli, para kaban, camat, dan seluruh jajaran Pemkab Aceh Barat, yang kami hormati Ketua dan Pengurus MAA, yang kami hormati Kepala Kanmenak Aceh Barat, Ustaz Khairul, yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, yang kami hormati seluruh instansi vertikal, yang kami hormati para pimpinan perusahaan, yang kami hormati panitia HUT ke-438 dan IO, yang kami hormati teman-teman media, yang kami hormati para seniman, seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang kami cintai. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebentar lagi akan kita dengarkan bersama keputusan dari rekor MURI Pusat terhadap Kopi Kop Aceh Barat yang tadi pagi kita minum bersama di lapangan Teku Umar sebanyak 2026 gelas oleh 2026 orang. Alhamdulillah pada malam ini penutupan acara HUT Kota Melabuh ke-438, walaupun ini musim hujan, namun acara tetap semarak. Walaupun tidak ada alat-alat musik dan artis-artis, acara tetap menarik, meriah, dan masyarakat sangat antusias. Pelaku UMKM juga sangat bahagia karena perputarannya, uang yang didapatkan selama 3 hari ini miliaran rupiah. HUT kali ini memang kita fokus kepada seni budaya. Sesuai dengan tema HUT, Tapuo Budaya Bangsa. Kita berharap ke depan melalui Dewan Kesenian Aceh Barat agar muncul talent-talent muda lokal, seni-seni baru yang lebih menarik sehingga kita tidak perlu mengundang artis-artis luar. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, kepada panitia acara yang telah bekerja maksimal, kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyukseskan HUT Kota Melabuh yang ke-438 ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara HUT akan berakhir besok pagi di halaman kantor bupati. Akan dilaksanakan upacara HUT, kemudian dilanjutkan dengan launching donor darah. Kami sampaikan di sini, Pak Sekda, para asisten, staf ahli, kepala dinas, sekdis, kabid, besok semua harus ikut donor darah. Pak Wakil Bupati, Bupati dan istri, PKK semua harus ikut donor darah besok. Dan ini rutin 3 bulan sekali. Dilanjutkan oleh seluruh unsur tokoh masyarakat di semua kampung. Ya, kecik, aparatur kampung juga ikut donor darah minimal nantinya membantu masyarakat di kampung sendiri. Karena selama ini sangat sayang sekali masyarakat kita yang butuh darah. Kita di rumah sakit kita tidak cukup darah. Maka ini perlu bantuan dari kita semua. Selanjutnya tanggal 16 sampai tanggal 19 Oktober insya Allah direncanakan acara MTQ Kabupaten di halaman Masjid Agung. Kemudian peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Paginya pawai dari kantor bupati menuju Masjid Agung, dilanjutkan dengan Maulid Akbar Kabupaten di Masjid Agung pada tanggal 22 Oktober. Pada malamnya acara ceramah maulid yang diisi oleh Tengku Habibi di halaman Masjid Agung. Di awal November, acara pertandingan Piala Bupati, bola voli dan bola kaki mini soccer. Mini soccer ini menarik sekali karena nanti yang bertanding antar instansi. DPRK siap-siap. Kemudian Kodim, Kapolres, pengadilan, kejaksaan, jadi pengkap, camat. Camat satu klub nanti 12 kecamatan. Antar instansi semuanya nanti ikut. Dari Korem juga nanti langsung dipimpin oleh Danrem. Komandan siap-siap. Dan kami satu klub nanti, saya Wakil Bupati dan Sekda. Ini sangat menarik. Kemudian untuk bola kaki sedang berlangsung, sekarang sudah 8 besar. Sekitar pertengahan November, insya Allah akan dilanjutkan dengan acara weekend show ekonomi kreatif untuk pemuda dan santri yang insya Allah akan hadir langsung dibuka oleh

InsyaAllah nanti akan diisi oleh Syekh Samuzir dari Banda Aceh. Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap acara selalu membuka peluang bagi pelaku usaha UMKM supaya ada pendapatan dan juga meningkatkan perekonomian. Masyarakat juga selalu disuguhkan dengan hiburan berbagai acara di Aceh Barat, sehingga tidak perlu lagi mencari hiburan, buang uang ke daerah lain, biar orang luar daerah lain datang membawa uang ke daerah kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika banyak event di Aceh Barat, maka banyaklah pengunjung ke Aceh Barat dari berbagai daerah yang datang. Lalu menjadi pertanyaan, apakah kita hanya fokus di sisi ekonomi saja? Ketika semua orang datang, hotel penuh tempat penginapan, rumah makan penuh, warung kopi penuh, produk UMKM semua laris. Namun ada hal yang wajib diperhatikan oleh kita semua. Yang menjadi perhatian, yang menjadi kesadaran bagi kita semua, yaitu penilaian orang luar terhadap Aceh Barat, yang nantinya apa yang dilihat akan diceritakan kepada banyak orang. Apakah Melabuh itu bersih atau jorok? Sampah ada di mana-mana, dan masyarakat suka buang sampah sesuka hatinya, buang sampah ke laut dan ke dalam saluran-saluran drainase. Apakah masyarakat Aceh Barat ketika azan berkumandang ke masjid semua, atau banyak di jalan dan nongkrong di warung? Apakah di Melabuh banyak pelanggar syariat Islam? Apakah di Melabuh banyak pemain judi online? Apakah banyak aliran sesat? Apakah di semua warung banyak orang main domino? Muda-mudi, bahkan anak sekolah nongkrong sampai tengah malam, kemudian pagi sore jogging menggunakan celana pendek. Ini menjadi pertanyaan dari orang luar, dan itu menjadi jawaban yang wajib kita pikirkan bersama. Jangan sampai gara-gara segelintir orang melanggar sehingga rusak citra Aceh Barat di luar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, marilah kita rawat dan jaga persatuan. Hanya dengan bersatu, kita bisa membangun daerah yang kita cintai ini. Dukung kami, semangati kami dalam bekerja, insya Allah kami akan totalitas bekerja supaya ada perubahan besar di Aceh Barat ini. Aceh Barat maju dan berkembang. Kami belum sampai 2 tahun. Izinkan kami untuk terus mengabdi, menepati janji-janji politik kami, dan banyak PR yang harus diselesaikan di Aceh Barat. Selanjutnya kami ingin mengajak, untuk terakhir ya, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk saling peduli, terutama kepada generasi muda. Mari kita jaga dan selamatkan generasi dari pengaruh bahaya narkoba, judi, pergaulan bebas, kekerasan seksual, dan malas belajar, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Anak-anak kita hari ini dijadikan korban pemasaran barang haram narkoba. Barang yang dijual seperti sabu, itu sintetis, mengandung bahan yang berbahaya. Mari kita tegur bersama, anggap mereka seperti anak sendiri. Jangan biarkan mereka rusak. Jangan biarkan waktu mereka terbuang sia-sia. Mereka sedang tumbuh kembang, terbatas pengetahuan, dan rusak karena lingkungannya. Jika mendapatkan anak-anak kita yang sedang lalai, sedang terjerumus, maka tegurlah mereka. Laporkan kepada orang tuanya, kepada gurunya. Jangan biarkan anak-anak kita, Bapak Ibu, terutama mereka yang sedang sekolah. Mohon perhatian kepada seluruh orang tua. Anak-anak harus mengaji setiap selesai salat maghrib. Dengarkan instruksi bupati dengan program maghrib mengaji. Ketika mau tidur jam 10 malam, sita HP mereka. Kalau tidak, seperti
yang kami dapatkan selama ini, anak sekolah, terutama sekolah dasar, mereka tidur jam 3 pagi. Bahkan ada yang tidak tidur, gara-gara main game dan TikTok sampai pagi. Saatnya kita bersatu, Bapak Ibu, untuk saling peduli satu sama lainnya. Ada sense of belonging terhadap daerah kita. Semakin dewasa, semakin beradab. Hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga HUT ke depan 439, Allah masih beri kita kesehatan, keselamatan, dan perlindungan, sehingga kita bisa berkumpul lagi untuk mengadakan acara yang sama. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia acara, kepada Forkopimda, kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi menyukseskan acara, dan spesial kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan yang kami miliki. Doakan kami berdua agar selalu bersama sebagai contoh juga bagi daerah lain bahwa ada daerah di Indonesia, di Aceh, yaitu Aceh Barat. Bupati dan wakil bupati seperti saudara kandung, adik abang yang selalu erat hubungannya, walaupun ada pihak yang selalu ingin memisahkan. Akhirul kalam, kami tutup dengan pantun. Ke Aceh Barat melihat hiburan. Hiburannya menarik karena sesuai syariat Islam. Mari kita rawat dan jaga persatuan untuk kemajuan dan kemakmuran. Ke Aceh Barat pergi berwisata. Jangan lupa belanja, habiskan banyak uang. HUT Kota Melabuh ke-438 sukses acaranya. Sampai jumpa kembali pada HUT yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus menutup seluruh rangkaian acara HUT Kota Malabo ke-438. Dan tadinya juga kita sama-sama menyaksikan penampilan spektakuler dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama Sanggar Bayin Setia. Wow, luar biasa sekali. Ternyata saya baru tahu Bapak Bupati dan Wakil Bupati memiliki skill seni tersembunyi, ya.
1: Betul sekali, Bobby. Dan itu juga membuktikan bahwasanya Bupati dan juga Wakil Bupati kita begitu cinta dengan kesenian, khususnya kesenian dari Aceh Barat.
0: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Malabo Aceh Barat.
1: Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita saksikan penampilan yang tidak kalah spektakuler. Inilah dia persembahan tari kreasi Pebedoh dari Sanggar Putro Cedah Man Satu Malabo.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Ulang tahun Kota Melabu.
1: Satu kata untuk hari ini.
0: Dapat berkumpul di tengah lapangan. Kita akan segera

0: kita perkenalkan Kopi Kuk kepada seluruh rakyat Indonesia. Apakah sudah siap semuanya? Kita ukir sejarah hari ini berjumlah 2026 orang yang akan memecahkan rekor muri Kopi Kuk Aceh Barat pada hari ini.
1: Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya hari ini kita bukan hanya saja mencatat rekor muri minum kopi terbanyak, tetapi hari ini kita mencatat minum kopi terbanyak memecahkan rekor dunia.
2: Masuk mimbar. Masuk mimbar. Jalan pelan-pelan.

0: Iya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sesuai dengan video yang sudah kita saksikan bersama, ada satu lagi nih yang masih kita nantikan bersama, yaitu sambutan dan penyerahan rekor MURI sekaligus penyerahan piagam rekor MURI Jeb Kopi Cup terbanyak yang sudah kita laksanakan tadi pagi.
1: Baik, langsung saja kami mengundang Bapak Awan Rahargo selaku Direktur Operasional Museum Rekor Dunia Indonesia ke atas panggung. Kepada Bapak kami silakan.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami banggakan bersama, Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang kami hormati, Wakil Bupati Aceh Barat, Bapak Said Fadil Esa, beserta Ibu. Tadi Pak Bupati menyinggung tidak banyak pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang begitu kompak, solid, seperti kakak adik. Dan itu pun kami benarkan karena di banyak kesempatan, di ribuan acara yang telah kami hadiri, baru kali ini kami melihat sebuah soliditas, kekompakan yang ditunjukkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat yang kita banggakan bersama. Dan tentunya ini adalah cerminan bagaimana Aceh Barat akan menjadi sebuah kota kabupaten yang akan maju dan berkembang. Insya Allah dengan doa dari masyarakat Melaboh, Aceh Barat senantiasa mengiringi perjalanan amanah Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, meskipun ada yang senang untuk memisahkan. Tidak usah khawatir, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Masyarakat bersama Bapak dan Wakil Bupati. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Aceh Barat, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Barat, yang kami hormati jajaran Forkopimda, hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari atau yang mewakili, terima kasih. Yang kami hormati seluruh jajaran SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tentunya masyarakat Melaboh yang kami banggakan bersama, yang kami muliakan. Pehaba saudara leun. Nah ini tadi barusan belajar dari Pak Kadis Irwan, ini diajari bahasa Aceh. Terima kasih Pak Kadis Irwan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa kita semua diberkahi rahmat dan hidayahnya atas segala kesehatan, kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Yang kedua, tentunya menjadi suatu kehormatan bagi kami, Lembaga Pencatat Rekor MURI, yang datang jauh-jauh dari kantor pusat Jakarta. Dan ini adalah perjalanan panjang kami, karena setelah selesai acara ini, kami akan izin, akan kembali ke Kota Banda Aceh untuk kembali ke Jakarta. Dan tentunya ini menjadi momentum luar biasa. Ada tiga hal yang kami dapatkan dan menjadi berkesan bagi kami bisa hadir di Kota Melaboh Aceh Barat yang kita banggakan bersama. Yang pertama adalah kekompakan seorang kepala daerah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang begitu luar biasa. Bupatinya gagah, Wakil Bupatinya ganteng, ini perpaduan sempurna, ini luar biasa. Dan tentunya masyarakat yang luar biasa, yang begitu ramah. Yang kedua, kami menjadi saksi sejarah pada momentum spesial peringatan hari jadi Kota Melaboh yang ke-438, menyaksikan sebuah perhelatan rekor dunia MURI yang nanti kita sama-sama akan saksikan. Dan yang ketiga, tadi sore kami sempat menyempatkan ada 1 jam, 2 jam untuk bisa berkeliling, jogging,
bagaimana masyarakat Melabuh itu begitu luar biasa, begitu ramah kepada kami sebagai tamu. Dan inilah kesan yang tentunya tidak bisa kami ungkap dengan kata-kata yang luar biasa. Perjalanan jauh kami ini terbayar sudah dengan hadirnya kami di Kota Melabuh, Aceh Barat yang kita banggakan bersama. Berikutnya adalah kami ingin mengucapkan selamat atas penganugerahan sebuah pencapaian prestasi karya dan karsa, juga apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah menyelenggarakan pemecahan rekor muri tadi pagi menjelang siang hari, di mana pada pelaksanaan tadi pagi menjelang siang telah terlaksana sebuah perhelatan penyajian kopi kup sebanyak 2026 kopi kup khas Melabuh, dan ini adalah sebagai yang terbanyak tidak hanya di lingkup Kota Melabuh maupun lingkup Provinsi Aceh, bahkan lingkup secara nasional di Indonesia. Tapi ini adalah sebagai yang terbanyak di dunia pada catatan versi muri. Ya, karena sejak 2024 kopi kup didaftarkan di HAKI, tentunya ini adalah authentic identity sebagai warisan khas kuliner khas Melabuh, karena kami yakini ini tidak ada di negara tetangga di Singapura, Malaysia. Jadi mereka sudah tidak bisa mengaku-ngaku lagi ya, kopi kup hanya ada di Melabuh. Oleh karenanya, dengan bangga hari ini kami mendeklarasikan ini adalah sebagai the world record atau rekor dunia muri. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya rekor pada hari ini bukanlah serta-merta demi tujuan untuk bisa dicatat sebagai rekor, karena rekor pada hari ini justru sebaliknya, bahwa muri menyaksikan, melihat, menilai bahwa kegiatan hari ini memang layak dan pantas untuk dicatat sebagai sebuah rekor, karena kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kopi kup sebagai ikon kuliner khas Melabuh kepada masyarakat luas, serta meningkatkan daya tarik pariwisata daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat dan memperkuat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal. Jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Bapak hadirin sekalian, sekarang Melabuh Aceh Barat punya jargon untuk para wisatawan yang berkunjung ke sini, yaitu belum sah ke Melabuh kalau belum jep kopi kop. Oke? Ya, tentunya pencapaian rekor ini menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Aceh Barat dan semakin mengukuhkan identiti Melabuh sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan potensi budaya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas suksesnya The World Record, rekor dunia muri pada rangkaian acara hari ini. Wabil khusus juga kami ucapkan terima kasih Pak Kadis Dikbud, Pak Irwan, Ibu Kadis Kesehatan, Bu Eva Dani, beserta tim jajaran, kepanitiaan, keluarga besar, juga Pak Sekda, luar biasa, terima kasih telah membantu pekerjaan tim rekor dunia muri hari ini. Dan terakhir, selamat hari jadi ke-403.

0: Baik, kita saksikan bersama saat ini Bupati dan juga Wakil Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM dan juga Bapak Said Fadil SH sudah berada di atas panggung utama bersama dengan Bapak Awan Rahargo selaku Direktur Operasional Museum Rekor Dunia Indonesia.
1: Izin kami bacakan dulu. Baik. Bapak Ibu akan menjadi saksi sejarah perhelatan The World Record yang hari ini ditorehkan secara perdana di Kota Melaboh, Aceh Barat yang kita banggakan bersama. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekor dunia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dan hari ini dicatatkan dengan nomor rekor ke-12.956 /R.Muri/10 Romawi di tahun 2026 dianugerahkan dengan bangga dan hormat atas pemrakarsa penyelenggara kegiatan sajian Kopi Cup terbanyak di dunia 2026 dianugerahkan dengan bangga dan hormat kepada segenap seluruh warga masyarakat Aceh Barat. Dan hari ini tentunya akan diterima oleh Bapak Bupati bersama Pak Wakil Bupati, ya ini kakak adik ya. Diterima kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Selamat.
0: Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kabupaten Aceh Barat.
2: Dan juga saat ini kita saksikan bersama penyerahan medali rekor muri Kopi Cup terbanyak yaitu 2026 gelas diikuti oleh 2026 masyarakat Melaboh, luar biasa sekali. Dan tentunya tidak hanya memecahkan rekor muri, kita juga layak memecahkan rekor dunia.
0: Dan juga Bapak Ibu, tidak hanya rekor muri yang kita pecahkan pada hari ini, ternyata viewers dan juga pengunjung kita di media sosial Instagram menembus 3 juta pengunjung. Dan itu artinya banyak mata dari berbagai daerah sedang tertuju ke Kota Melaboh, Aceh Barat tercinta. Luar biasa sekali Bapak Ibu, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen yang luar biasa pada malam hari ini. Dan tentunya juga Bobby, pada kesempatan kali ini kita juga turut bangga nih menjadi bagian dari sejarah lahirnya Melaboh ke depannya. Dan tentunya nanti di tahun berikutnya akan ada hal lagi yang lebih meriah tentunya kita laksanakan untuk memeriahkan hari lahirnya Kota Melaboh, Aceh Barat tercinta.
2: Luar biasa sekali Marza, tentunya pada malam hari ini menjadi malam yang bersejarah ya, iya, bagi masyarakat Melaboh tentunya karena sudah menerima piagam penghargaan rekor muri tentunya ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas rekor minum Kopi Cup terbanyak sebanyak 2026 gelas.
0: Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Awan Rahargo selaku Direktur Operasional Museum Rekor Dunia Indonesia. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bupati dan juga Wakil Bupati Aceh Barat.
2: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,

untuk memeriahkan acara closing ceremony HUT Kota Melabo ke-438. Marilah sama-sama kita menyaksikan penampilan teatrikal Perjuangan Cut Nyakdin yang dipersembahkan oleh tim guru Kecamatan Johan Pahlawan. Berikan tepuk tangan yang meriah.

Tahun 1899, Sang Singa Aceh Teuku Umar telah gugur bersimbah darah di Pantai Melabu. Luka sedalam samudra menyelimuti serambi Mekah. Namun bagi para perempuan perkasa tanah Aceh, air mata adalah pantangan dan meratap adalah sebuah kelemahan. Di tengah pekat dan dinginnya hutan belantara, tubuh renta Cut Nyakdin boleh saja digerogoti usia dan penglihatan yang kian menggelap. Namun nyala api di dadanya tak pernah padam. Cut Nyakdin berdiri tegap sebagai benteng terakhir. Ia membuktikan bahwa raga boleh diasingkan, tubuh boleh gugur di medan laga, namun estafet perjuangan akan tetap menyala. Inilah kisah keteguhan hati. Penerus nyala api Aceh.

Yeah.

Thank you.

0: Takut dan bangga, Allah kejak pulang ayah. Nggak! Takut!
1: Nggak! In, lambang. Atuk di mata roh. Sebago Imam Aja. Tanya hanjib kamu, Pak Syuhada. Yang cahit di jalan sana. Menyodrokuh mo. Drokuh kagukum male darah ayah anda. Cahit Tegu Umar kan sabuk ake dari perjuangan. Cahit genyan adalah aku yang baru. Yang akan getut markas-markas tapi celakanya. Cok kudu gambang. Pramyo golom aki.

0: 就不要紧，跟这大爷嘛。礼拜哟，还那么苦，干嘛啥子嘛？不用，还那么简单，咋还用？你把地板地的啷干干净，还那办？我wajib jut menyelamatkan jutnya.
1: Yo, yang kau pegang tanglah. Bukankah kau mau menyerah, Mbak Company? Kah kau mau pulang, nggak Mbak Belanda?
0: Yo, demi kejutnya, melanggar berjanji akan bertemu dia dan menjawab jutnya dengan sebaik. Yo,
1: cuma Ron, yang lebih got cahit di putung lo daripada budak mewah yang lorong penjajah.
2: Berkabung rimba, karya Melia. Ketika malam begitu gelap di bawah langit yang kehilangan bintang, angin menyisir rimba dengan jemari dinginnya, membawa anyir darah dan nama-nama yang telah kembali ke rahimku. Tanah

kepada penerus juangnya. Pernah ada hati yang remuk berkali-kali, namun cintanya

0: selama masih ada, ada yang menyimpan namanya. Perjuangan ini tidak akan pernah padam. Tapi lebih hargai kamar dong mencari otak yang utuhnya. Lebih kedua jahit.
1: Cunya, cunya, benar mati.

Tapi demi Allah, perlawanan rakyat lu akan lahir dari

0: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penampilan teatrikal Cutnya Adin tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara closing ceremony HUT Kota Malabo ke-438.
1: Iya benar sekali Bobby, tentunya kami tidak lupa mengucapkan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Museum Rekor Dunia Indonesia. Kemudian juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para sponsor PT Agra Budi Jasa, PT Baitami Berkah Bersama, PT IPA dan juga PT ASN.
0: Terima kasih juga kami ucapkan kepada Atta Tanyo Event Organizer, Atta Tanyo Your Creative Event Partner, dan seluruh masyarakat Malabo yang sudah antusias hadir pada malam hari ini.
1: Betul sekali, dan tentunya kami selaku MC pamit undur diri. Saya Marza dan juga rekan saya Bobby mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa RFI dimanapun berada, baru saja kita menyaksikan closing ceremony dari HUT Kota Malabo yang ke-438. Wow, luar
3: dan
2: biasa.
3: Alhamdulillah
2: ya,
3: nih seluruh rangkaian acara pada malam ini telah kita lalui bersama, Bung Tama. Dan tentunya suasana dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan tentu juga berasa nih, karena perayaan HUT Kota Malabo kita yang sungguh luar biasa.
2: Iya, benar sekali.

0: kopinya nanti kita akan berbincang di pausa dengan salah satu ini ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini Kepala Dinas
1: Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, yaitu Pak Irwan.

0: spektakuler. Seperti apa nih Bapak, tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan Hutan Taman Labuan ini?
1: Ya, tentunya kita sangat bangga dan berbahagia sekali. Puncak acara ulang tahun Kota Malabo tahun 2026, yaitu yang ke-438, cukup mendapat perhatian yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat kita. Dan kita lihat dari hari pertama sampai malam ini, malam penutupan, berbagai karya-karya seni tradisional adalah merupakan karya-karya terbaik dari anak-anak kita, dari guru-guru kita. Dan tentunya kami sangat bangga dan berbahagia sekali dengan apa yang telah mereka tampilkan dan mereka sajikan kepada masyarakat kita.
2: Oke, mungkin harapan Bapak untuk HUT selanjutnya nih, apa nih?
1: Ya, kita harapkan ke depan sebagaimana komitmen Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bahwa kemeriahan sebuah acara ulang tahun tentunya tidak mesti dengan hal-hal yang penuh dengan nilai-nilai modern, tapi dengan nilai tradisional pun juga ternyata bisa memberikan rangsangan kepada seluruh lapisan masyarakat kita untuk mereka terus berkreasi dan berinovasi di dalam menampilkan seni-seni tradisional kita.
0: Baik Pak, mungkin satu pesan untuk para generasi muda nih Pak. Ini kan kalau berbicara tradisional kayaknya anak-anak muda tuh kurang tertarik gitu, suka yang modern-modern. Apa mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda terkait seni budaya yang seperti yang sekarang kita laksanakan Pak?
1: Ya, saya kira sudah saatnya kita kembali ke budaya masa lalu sebagai bentuk kecintaan kita kepada para pendahulu kita. Dan tentunya saya sarankan dan kami himbau kepada para generasi muda kita ketahuan terus memberikan hal-hal yang terbaik di dalam pelestarian budaya bangsa kita. Saya kira itu yang paling terpenting ya.
0: Oke, baik, terima kasih baik, Bapak atas
2: partisipasinya
0: malam hari ini.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih.
2: Oke, baik, yeah. Pertama tadi itu kita sudah mewawancarai yaitu Bapak Irwan ya dari Kepala Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat.
0: Benar sekali, dan ya pesan beliau tadi kepada masyarakat, terutama generasi muda, itu harus tetap mencintai
2: budaya tentunya
0: gitu ya, dengan budaya tradisional kita juga tetap hidup, tetap bisa berkarya seperti itu ya.
2: Dan tentunya tadi ada pesannya juga, mudah-mudahan untuk HUT selanjutnya semakin meriah dengan banyak lagi pelestarian-pelestarian budaya untuk generasi-generasi muda.
0: Benar sekali, mudah-mudahan di perayaan tahun depan banyak anak-anak muda punya kreasi baru sehingga bisa ditampilkan begitu ya. Cukup dengan kreasi Aceh Barat bisa melaksanakan beberapa hari kegiatan seperti itu ya rekan.
2: Betul sekali. Ya.
0: Baik, sepertinya kita sudah cukup ini Pak Ustaz, atau seperti apa? Ada lagi yang ingin disampaikan?
2: Sepertinya sudah kita cukup karena sudah closing ya, juga nih pertama.
0: Iya, sebenarnya nggak pengen tapi ini malam terakhir gitu ya.
2: Iya betul sekali. Nah kita hanya bisa berharap mudah-mudahan di hut-hut selanjutnya bakal semakin meriah lagi.
0: Benar sekali. Baik. Iya, baik. Pemirsa RNN dimanapun berada, dengan berakhirnya kegiatan closing ceremony malam hari ini, ya, seluruh kerabat kerja yang bertugas tentunya penanggung jawab umum kepala. Kita mau akan masih wawancara. Baik. Oke, masih ada yang akan kita hadirkan di closing ceremony pada malam hari ini pendengar ya.
2: Ternyata kita belum closing juga nih.
0: Sedang menunggu tim untuk mendatangkan narasumber, kita akan bertanya-tanya pada malam hari ini tentunya.
2: Mungkin
0: ya,
2: ini menjadi momen yang susah untuk ditinggalkan ya.
0: Benar sekali ya, jadi, ya membekas walaupun cuma tiga hari ya. Walaupun cuma 3 hari kita. Oke, walaupun memang 3 hari tetapi ya luar biasa ya, dari mulai soft opening hari Jumat kemarin gitu ya. Kemudian malam Sabtu, hari Sabtu itu penuh dengan pertunjukan-pertunjukan yang luar biasa, Pak Uza ya.
2: Kalau kita lihat hari ini, Bung Tama, banyak sekali anak-anak muda, generasi muda yang mau tampil.
0: Benar sekali.
2: Memperkenalkan budaya-budaya khususnya di Aceh Barat.
0: Iya, benar sekali. Dan tentunya walaupun kalau tahun lalu itu HUT Kota Malabo itu dirangkaikan dengan PKAB begitu ya, ada Pekan Kebudayaan Aceh Barat. Tapi tahun ini hanya perhelatan ulang tahunnya saja, tetapi juga cukup meriah walaupun cuma 3 hari, dipenuhi dengan pertunjukan-pertunjukan yang luar biasa seperti sebelumnya ada malam kemarin ya, malam di pembukaan itu ada Bupati Aceh Barat dan Wakil Bupati Aceh Barat itu tampil bergabung dengan tim Rapai. Malam ini juga Bupati dan Wakil Bupati ikut bersyair ya bersama Sanggar Bayin Setia malam hari ini.
2: Bahkan kita nggak nyangka ya.
0: Benar sekali, dan saya baru tahu ternyata suara Bupati Aceh Barat luar biasa.
2: Wakil Bupati juga
0: ya, ya benar sekali, berdu sekali suaranya begitu ya. Dan yang spektakuler juga hari ini ada pemecah rekor muri ya untuk minum kopi kop terbanyak ya di hari ini. Dan ternyata tadi diumumkan oleh pihak muri, ternyata ini bukan museum rekor Indonesia, bukan memecahkan rekor Indonesia, ternyata dunia.
2: Rekor ya. Dunia.
0: Ya, tadi sudah dikonfirmasi bukan hanya Asia Tenggara tetapi dunia, karena memang di seluruh dunia tidak ada budaya minum kopi dengan gelas terbalik.
2: Iya, kopi ya. kopi saja.
0: Kalau di luar itu ada kopi cappuccino, ada americano dan segala macamnya gitu ya, espresso dan segala macam. Tetapi di Aceh Barat ada kopi tubruk. Nah, Fauza mungkin mungkin sudah tahu karena sudah berapa lama di Aceh Barat gitu ya. Nah, kopi tubruk itu kalau yang di perhelatan rekor muri tadi itu hanya kopi original, kopi hitam ya. Kopi tubruk original yang hitam, dia gelas kecil. Tetapi ada beberapa varian sebenarnya yang sudah dikembangkan oleh anak-anak muda kita, oleh pelaku usaha di bidang kuliner, di bidang warung kopi, Fauza. Dan ada beberapa varian ya. Yang pertama ya original tadi, kemudian yang kedua itu ada kopi susunya. Ada kopi susunya, itu dia gelasnya lebih panjang, jadi sebutannya tower.
2: Jadi
0: menggunakan gelas panjang.
2: Berarti udah banyak variasi-variasi dalam
0: benar
2: kopi sekali.
0: Itu
2: sendiri ya.
0: Iya, ada kopi hitam tadi, kemudian ada kopi susu ya atau tower tadi, dan juga kalau di beberapa warung gitu atau kafe-kafe gitu, itu juga ukurannya dibeda-bedakan. Ada yang menggunakan gelas lebih besar, ada yang menggunakan gelas seperti di rekor muri tadi begitu. Jadi ada beberapa varian, itu kreasi dari yang punya warung biasanya, tapi intinya itu tetap kopi kok gitu ya. Nah, oke, kita masih menunggu nih Fauza, konfirmasi dari tim apakah akan menghadirkan narasumber berikutnya untuk kita tanya-tanya begitu ya. Tadi di opening awal kita sudah menghadirkan tokoh muda, seorang ketua harian Pramuka Aceh Barat ya kan. Kemudian yang
2: kedua tadi,
0: barusan kita menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat yang juga notabene adalah leading sektor beliau, dia budaya.
2: Betul
0: gitu ya.
2: Sekali.
0: Nah, ini menarik juga, kita tunggu siapa nih yang akan kita wawancara lagi gitu ya.
2: Tata, karena kalau kita lihat di sisi belakang itu sedang dalam sesi foto bersama tentunya.
0: Benar sekali.
2: Dan ini kan menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu di setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya tidak diabadikan ya disayangkan sekali ya, Bung Tama ya. Dan tentunya tadi saya melihat antusias para masyarakat. Gak ada yang pulang dulu nih, walaupun cuaca hujan tadi sempat diterpa hujan kita, tapi masyarakat selalu antusias dan gak ada yang pulang malahan.
0: Benar sekali. Dan iya, tadi juga ada hal yang mengharukan sebenarnya, Fauza. Ingat tadi ketika Pak Bupati mengatakan boleh tolong dibuka pagarnya biar masyarakat masuk.
2: Oke, betul
0: meja
2: sekali.
0: Meja dimundurkan supaya masyarakat bisa masuk. Itu menandakan bahwa Bupati Aceh Barat itu, Bupati kita, memikirkan masyarakatnya. Beliau di dalam tidak kena hujan, melihat masyarakat kena hujan, diajak masuk begitu, dan antusiasme masyarakat yang ketika diberikan kesempatan untuk masuk, benar-benar masuk dan memanfaatkan kesempatan untuk tidak ricuh ya.
2: Betul,
0: tertib masuk dan menggunakan tempat duduk dengan efisien begitu, tidak ribut dan benar-benar mengikuti closing ceremony pada malam hari ini dengan penuh hikmat seperti
2: ya,
0: itu. Iya. Dan kalau kita lihat di luar rekam Fauza ya, ini kegiatan memang sudah selesai dan kita lagi sedang menanti siapa nanti yang akan kita wawancara berikutnya ya, sebelum kita pamit ya untuk malam hari ini. Dan boleh kita lihat di luar ya, di area jalan ini, memang karena memang kegiatan sudah selesai, masyarakat mulai meninggalkan lokasi kegiatan dan masih beberapa yang sepertinya masih keliling lagi gitu ya.
2: Betul,
0: ke stand-stand yang masih ada di lokasi ini karena besok tidak ada lagi.
2: Oke, besok tidak ada lagi ya. Ya.
0: Kemungkinan
2: apa lagi nih agenda kira-kira?
0: Untuk besok akan ada upacara HUT Kota Malabo di halaman kantor bupati. Jadi untuk di sini sepertinya sudah selesai kegiatannya dan kemungkinan besok kalau enggak malam hari ini
2: besok pagi
0: sudah dibongkar standnya gitu. Jadi kemungkinan besok siang atau besok malamnya tidak ada lagi stand sehingga masyarakat yang ingin berkunjung ke stand ya tidak dapat kesempatan lagi. Jadi sepertinya banyak yang masih menggunakan kesempatan malam hari ini terakhir untuk menikmati sesuatu yang ada di stand-stand yang ada di lokasi ini.
2: Betul,
0: seperti itu ya.
2: Karena masyarakat memanfaatkan momentum kali ini. Jadi kan daripada sebelum berakhir
0: benar
2: maka
0: sekali.
2: Dimanfaatkan dulu nih. Jadi masih banyak karena iya. Di jam segini walaupun sudah closing nih, tapi para UMKM masih semangat,
0: masih
2: tentunya
0: semangat.
2: Menjualkan produk-produk mereka yang tentunya enak-enak banget di teman
0: ya,
2: para
0: ada, pemirsa. Ada, Fauza, beberapa hari kegiatan ada belanja?
2: Ada dong belanja. Pastinya.
0: Wow.
2: Wajib banget nih, apalagi kan kita sebagai masyarakat harus mendukung yang namanya produk-produk UMKM.
0: Betul sekali. Dan satu yang perlu dicatat bahwa ketika kita hari-hari biasa, UMKM itu di beberapa tempat saja.
2: Betul
0: ya kan? Tidak terorganisir, pertama. Ketika kita ke suatu lain, tapi di sini di satu tempat kita bisa mendapatkan semua kuliner dan banyak kuliner-kuliner yang tidak pernah kita temui di hari-hari biasa.
2: Benar
0: itu yang
2: sekali.
0: Menariknya begitu. Jadi kalau tidak ke UMKM kegiatan seperti ini ya kita nggak dapat makanan-makanan seperti itu. Paling mungkin di online ada, tetapi
2: iya.
0: tidak mungkin belum terkenal sehingga kita tidak tahu gitu ya. Tapi dengan adanya stand seperti ini kita tinggal jalan dapat banyak.
2: Benar.
0: Gitu ya.
2: Karena kan dilihat dari sekitar 60 UMKM ya,
0: iya,
2: utama ya. Dan juga ada yang namanya mobil coffee atau
0: benar.
2: Coffee truck.
0: Dan Fauza, 60 UMKM itu yang tercatat di UO. Tapi ada juga UMKM-UMKM yang sebenarnya sudah berjualan di sekitar sini.
2: Sekali.
0: Itu dari 3 kampung itu diorganisir oleh 3 kampung. Ada sekitar 60 juga kurang lebih katanya. Jadi
2: lebih ya berarti.
0: Iya, artinya yang tercatat 60. Tapi yang tercatat di desa, 3 desa tuan rumah juga ada sekitar 60-an.
2: Itu dihitung 100-an lebih kayaknya.
0: 100-an lebih. Plus lagi mobil kopi.
2: Benar
0: luar biasa.
2: Sekali. Mobil kopi juga karena tidak hanya UMKM-UMKM yang berjualan, tapi ada juga yang namanya coffee truck. Nah, di situ banyak menjajakan kopi-kopi tentunya yang bisa dinikmati masyarakat-masyarakat di Aceh Barat ini.
0: Iya, benar sekali. Dan ya, kita
2: kalau
0: masih,
2: kita lihat agenda besok nih, Bung Tama, selain ada upacara ya.
0: Benar sekali. Oh iya, ada beberapa agenda lagi
2: ada
0: memang
2: beberapa
0: yang
2: agenda.
0: Akan dilaksanakan.
2: Benar sekali.
0: Besok itu selain
2: ada upacara ya?
0: Iya, selain upacara, kemudian juga
2: ada yang namanya
0: ada pengumuman juga. Iya, ada launching donor darah. Benar sekali ya. Dan sebentar kita akan coba lihat
2: tadi
0: dulu.
2: Tadi juga ada Bupati Aceh Barat tentunya sudah ada memberikan spill sedikit lah terkait dengan
0: rangkaian kegiatan tahun ke depan ya.
2: Hingga Desember. Kegiatan. Ada banyak ada mini soccer ya soal tadi ya.
0: Iya, benar
2: ada
0: sekali.
2: Juga pokoknya banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setahun ya.
0: Benar sekali. Jadi untuk pendengar tentunya atau pemirsa ya yang terus ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Bupati Aceh Barat atau pemerintah Kabupaten Aceh Barat hingga Desember mendatang akan ada banyak sekali. Ada weekend show nanti, akan ada car free day lagi katanya. Akan ada berbagai macam kegiatan yang melibatkan UMKM dan masyarakat pastinya rekan Fauza ya.
2: Jadi untuk masyarakat jangan risau walaupun HUT Kota Malabo kita sudah berakhir.
0: Betul.
2: Tapi insya Allah nanti setelah HUT Kota penutupan HUT Kota Malabo ini masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang tentunya dimeriahkan di Kabupaten Aceh Barat ini. Jadi tetap, untuk para pemirsa tentunya jangan risau, banyak event-event yang bisa kita ikuti juga bersama-sama.
0: Iya gitu, benar sekali. Jadi besok itu akan ada upacara peringatan hari ulang tahun ke 438 Kabupaten Aceh Barat di halaman kantor Bupati. Kemudian juga nanti akan ada pembagian sertifikat warkop partisipasi di Muri tadi. Nah,
2: okay.
0: Jadi warkop-warkop yang berpartisipasi di Muri tadi itu akan diberikan sertifikat sebagai penghargaan bahwa pernah ikut menciptakan sejarah dunia untuk Aceh Barat. Benar, ya, luar biasa. Kita bisa konfirmasi bahwa ini adalah sejarah dunia karena pihak Muri tadi mengonfirmasi dengan jelas bahwa ini adalah rekor dunia katanya ya. Jadi akan ada sertifikat, ini luar biasa Pak Uza. Jadi sertifikat, iya benar sekali, sertifikat yang didapatkan atas kegiatan yang bertaraf internasional itu luar biasa seperti itu ya. Dan kemudian juga nanti akan ada launching donor darah 3 bulan sekali ya. Dan ini lebih diutamakan untuk ke ASN dulu gitu ya. Benar. Semua keluarga ASN itu wajib donor darah 3 bulan sekali. Benar. Tapi memang dari segi kesehatan 3 bulan sekali itu sudah cukup baik untuk dilakukan donor darah seperti itu ya.
2: Dan tentunya itu sangat membantu para rumah sakit-rumah sakit.
0: Benar
2: karena
0: sekali.
2: Kan donor darah itu dibutuhkan sekali tentunya membantu masyarakat yang misalnya ada sakit atau gimana. Jadi itu penting banget nih
0: Para pemirsa sekali. Dan sebenarnya donor darah itu tidak hanya bermanfaat bagi orang lain sebagai sedekah, juga untuk diri kita gitu sebagai regenerasi sel darah seperti itu ya. Jadi sambil bersedekah kita dapatkan kesehatan seperti itu.
2: Betul,
0: jadi jangan
2: sekali.
0: Takut, jangan risau, jangan khawatir takut ke apa kehabisan darah seperti itu ya. Baik, kita masih menanti pausa, masih menunggu kabar nih siapa yang akan kita
2: wawancarai
0: ya di detik-detik terakhir nih, menit-menit terakhir nih ya, menjelang pukul 12 malam ya.
2: Mungkin Bung Tama bisa diceritakan nih tadi kegiatan ada menanam ya.
0: Iya, jadi hari ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yang pasti Car Free Day tadi, senam bersama ya Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati dan Forkopimda dan masyarakat juga tadi yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan launching menanaman gerakan menanam pohon di Aceh Barat begitu ya. Jadi dibagikan tadi ada 3.000 bibit pohon untuk 3 gampeng dan 1 dan PKK, pengurus PKK tadi ya, diterima oleh ketua PKK Aceh Barat, kemudian juga oleh Geci Desa Panggung, Geci Desa Pasir, dan Geci Desa Suwa Indrapuri. Tadi ada 3.000 pohon ya, yang dibagikan, kemudian baru pemecahan rekor Muri. Iya. Kemudian
2: walaupun tadi sempat hujan ya waktu Car Free Day tadi ya.
0: Iya, benar sekali. Waktu hujan, waktu Car Free Day itu memang lagi hujan deras. Bupati bersama Forkopimda tadi cukup semangat, kita lihat masih walaupun hujan tetap bersenam ya di depan halaman kantor pos tadi, depan kita ini tepatnya. Dan setelah itu juga ketika persiapan kopikop tadi ya, ketika persiapan untuk pemecahan rekor Muri tadi juga sebenarnya masih gerimis Fauza, gerimis, tapi masyarakat masih tetap semangat
2: ya,
0: walaupun lapangan Teku Umar yang seperti kita tahu kalau hujan sedikit aja hujan pasti bergenang air. Masyarakat tetap konsisten, tetap tetap semangat, walaupun basah sepatu masuk tetap berdiri di lokasi yang sudah.
2: Oke, sepertinya Bung Tama kita akhiri ya.
0: Sepertinya penantian kita tadi kira-kira di penasaran siapa yang akan kita wawancara berikutnya.
2: Hati, ya?
0: Bukan dihanyati mungkin karena masih cukup sibuk di sana begitu ya, crowded sekali, nggak mungkin kita hadirkan seperti itu. Mungkin lain kesempatan kita akan hadirkan bersama kita di sini ya di tahun depan insya Allah gitu ya.
2: Insya Allah nanti ada aja pasti orang-orang yang bakal memberikan kata-kata untuk memberikan semangat juga untuk HUT Kota Belabu kali ini.
0: Benar
2: mungkin
0: sekali.
2: Kita
0: akhiri saja untuk closing ceremony HUT Kota Melabuh ke-438 pada malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab umum, Kepala LPPR RI Melabuh, Supervisor Kasubag Tata Usaha, kemudian Produser, Ketua Tim Pemberitaan, kemudian penanggung jawab siaran, Ketua Tim Siaran, penanggung jawab LPU, Ketua Tim LPU, kemudian penanggung jawab konten media baru, Ketua Tim Konten Media Baru, kemudian penanggung jawab teknik ada Ketua Tim TMB, kemudian pengarah acara Fuadi Safria, reporter ada kita berdua tentunya, dan juga programmer ada Erna Willis, kemudian dokumentasi ada Muhammad Irham, kemudian teknik luar studio, kemudian luar studio ada Murdani, kemudian teknik luar studio juga ada Agus Perdesi ya. Kemudian operator studio yang bertugas, penyiar juga yang bertugas di malam hari ini. Dan sekali lagi kita berdua, Tama dan
2: Fauza tentunya,
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih rekan Tama dan Fauza langsung dari lokasi acara di Jalan Merdeka. Dan malam hari ini luar biasa suasana meriah dalam HUT Kota Melawi ke-438. Dan semoga saja di usia yang semakin matang, Kota Melawi menjadi kota yang penuh inspirasi, penuh dengan kemajuan, dan juga penuh dengan sisi keagamaannya. Dan terima kasih buat semua pendengar yang telah mengikuti, pemirsa telah mengikuti acara dari mulai dari pukul 9, pukul 21 hingga pukul 23.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan lagu-lagu nostalgia di kesempatan malam hari ini. Ada Kembalilah Padaku.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah, "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin." Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan si lelaki sombong rami-rami berteriak, "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkat serahkannya kepada lelaki muda itu. Dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026, dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Saya John Nehru Satria mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini. Bismillah.

0: Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.
1: Kita mudah-mudahan dirahmati Allah.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26 hingga 29 dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang. Menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak ada mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
1: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya,

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk menguasai ruang angkasa dan melintasi bumi serta menggali kekayaan bumi. Namun hanya dengan ilmu pengetahuan mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Ayat ini juga tersirat memerintahkan manusia khususnya agar mencari ilmu seluas-luasnya, karena alam ini tidak ditundukkan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia pasti bodoh. Akan tetapi, di balik anjuran memperdalam ilmu pengetahuan tersebut, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan keluasan ilmunya. Dengan semakin luas ilmu manusia, diharapkan mereka akan mampu mengenali tanda-tanda kebesarannya, sehingga mereka beriman dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketinggian ilmu seseorang belum akan mencapai kesempurnaan sebelum sampai kepada keyakinan akan adanya Allah dan beriman kepadanya.

0: Dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada para hamba-Nya yang lebih mencintai kehidupan duniawi daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan-Nya dengan ancaman musibah. Karena orang-orang yang demikian itu, perbuatannya cenderung tidak mempedulikan kebenaran demi kepentingan duniawi, bahkan kadang menghalalkan segala cara. Berbagai musibah yang terjadi akhir-akhir ini, diantaranya karena manusia lebih cinta dunia daripada Allah. Maka, hendaklah kita semua para hamba Allah lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan-Nya. Sebab kecintaan seperti ini mendorong kita taat pada kebenaran, bahkan rela mengorbankan kesenangan duniawi demi tegaknya kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah kunci keberkahan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kita masih menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Pendengar, itu dia persembahan dari Gigi dengan akhirnya. Dan pendengar, saat lagi kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Man tamassaka bi sunnatihi wahtada bi hadihi. Amma ba'du, fanas'al Allah 'azza wa jalla an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa walidina wa liman lahu haqqun 'alaina wa an yunawwira basairana wa an yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu 'ala al-kitabi was-sunnah kama nas'aluhu subhanahu حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه إنه عز وجل جواد رحيم ودود كريم. معاشر المسلمين sidang jemaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, Gibraltar Aceh TV, atau melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaannya. Kemudian dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai problematika dan persoalan hidup yang kita hadapi, dan dimudahkan semuanya oleh Allah dalam mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama untuk melihat beberapa contoh dan penyampaian melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan eratnya hubungan antara akhlak dengan al-aqidah al-islamiyah. Sedikit kita ulang kaji kembali bahwa hubungan akhlak dengan aqidah adalah bagaikan hubungan hasil dari pepohonan dengan batangnya ataupun akarnya. Bila akar dan batangnya itu adalah merupakan akidah, maka buah yang dihasilkan oleh satu pohon itu adalah akhlak al-islamiyah. Dan itu kita kenal secara mutlak, tidak hanya berlaku pada satu generasi, tapi seluruh generasi atau lintas generasi. Tidak hanya berlaku secara pribadi, personil ataupun bersifat individu, tapi dia juga berlaku secara kolektif. Hanya saja teknik dan cara mengaplikasikannya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau antara satu wilayah, daerah, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Intinya semua sepakat bahwa ada standar akhlak, dan standar akhlak ini sangat erat hubungannya dengan al-aqidah atau kepercayaan ataupun keyakinan. Beberapa contoh yang sudah kita berikan yaitu bahwa Allah menyeru orang-orang dari para hambanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga setelah disampaikan sentuhan keimanan, baru kemudian Allah gambarkan atau sampaikan apa yang dimintakan kepada orang-orang yang beriman itu sendiri. Misalnya kunu qawwamina lillah, syuhada'a bil qist. Hai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Diminta kita berlaku adil. Ya, berlaku adil untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, dan juga berlaku adil kepada orang-orang lain yang di luar kita, bahkan di luar akidah kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanu ketika meminta kita untuk bertakwa kepadanya dan ikut serta menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ini dua ayat sudah menyebutkan tentang keimanan. Jadi diikat akhlak berkeadilan, akhlak melakukan tanggung jawab dengan proporsional, kemudian akhlak untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhlak yang menjaga batas-batas yang diajarkan, nilai-nilai etika dan moral, itu semua dibungkus dengan seruan keimanan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga sudah sampaikan bagaimana kemunafikan itu bisa membuat seseorang keluar dari daerah keimanan. Sebagaimana satu sifat yang mengangkangi akhlak, etika dan moral itu bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kalau dia suka bohong, berarti dia sudah punya salah satu sifat nifak. Kalau dia suka ingkar janji, demikian pula. Kemudian tidak amanah, juga demikian. Dan barang siapa yang memiliki empat sifat secara keseluruhan dari sifat-sifat ini, maka dia sudah tergolong munafik yang sempurna. Hanya saja bila sifat munafik itu banyak, maka bisakah kita membayangkan bila lebih dari empat, maka itu sudah benar-benar dia tenggelam di dalam kemunafikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para pendengar yang budiman, bahwa hadis Nabi juga menyampaikan perkara-perkara lainnya dari akhlak. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Syuf, kita lihat ini diikat oleh Rasulullah iman kepada Allah dan hari akhir. Barang sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kembali ditegaskan, diulang lagi oleh Rasulullah, setiap event, setiap sifat, setiap arena nilai dan moralitas atau akhlak, dan itu adalah absolut kebenarannya, mulia kan, kemudian dia tidak menyakiti, tidak jahat, itu standar. Falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa dia muliakan tamu? Falyufrit fi, maknanya fala yufrit fi, dia tidak abaikan tamu. Ya, tamu datang, dia nak buka pintu. Tek tek tek tek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar ribut-ribut. Tanda enggak ada orang. Ya. Lampu dimatikan. Tidak mau ribut-ribut. Tidak mengabaikan tamu. Masuk pula tamu tidak dengan muka masam. Masuk tamu diberikan jamuan dan khidmah pelayanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada pada kita tuh, ya. Nah, ini kebetulan nih kita banyak tamu nih. Ada muzakarah internasional ya, tasawuf, muzakarah para ulama, ya, pertemuan. Nah, ini semua bila lihat tamu berikan jalan duluan pada tamu. Jangan menyalip, jangan buat mereka menjadi bingung, bantu. Ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, boleh dilihat dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid yang ketiga halaman 354, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Mas'ud, Inna Allah azza wa jalla qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Allah itu sungguh membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. Semuanya kalau ditanya rezekinya ada alhamdulillah. Masing-masing beda-beda. Saya punya, kalau kita hitung dalam bentuk cash misalnya, saya bawa uang misalnya 50 ribu bagi ini, atau 70, ada yang bawa 100, ada yang bawa 300, ada yang di tasnya banyak, ada yang tidak bawa sama sekali tapi bawa kartu ATM, ada yang membawa e-banking mobile kan, jadi banyak tuh. Ini ada prof sama kita nih, jadi beda-beda rezeki kita, pakaian kita pun beda-beda. Ya, nutrisi yang kita makan tadi pagi ketika bangun, misalnya ada yang sahur hari ini, itu juga beda antara rumah dengan rumah yang lain. Jadi Nabi katakan perumpamaan, kita paham bahwa Allah bagi rezeki di antara kita, begitu pula Allah bagi akhlak di antara kita. Allah bagi ini. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapapun yang tidak dicintai oleh Allah. Orang beriman dicintai oleh Allah, dikasih dunia, dikasih mau hidupnya di dunia. Orang beriman merasa nyaman, tidak nyaman, karena nyaman bagian juga dari dunia ini. Orang beriman itu diuji, tidak diuji. Yang tidak beriman sama. Mereka dapat dunia, dapat. Rezekinya dapat. Sama. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. Tetapi Allah tidak beri agama ini kecuali siapa yang dia dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang etikanya luhur, budi bahasanya santun, tampilannya itu menawan secara moral, maka yakinlah bahwa orang itu orang yang mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bagi itu. Cuma hati-hati jangan ketipu sama sifat yang 4 tadi dan lebih dari 4. Munafik tampilannya santun, tapi malah tangan satunya menyimpan belati di belakang. Dia bisa saja menikam, dia bisa saja menggunting di dalam lipatan, dia bisa menjadi nila setitik yang bisa merusak susu satu belanga. Dia bisa menjadi racun dan duri di dalam daging umat ini atau dalam tubuh umat. Dia bisa menjadi musang yang mencoba menyamar sebagai domba atau berbulu ayam. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati ya, namun berbaik sangka, seperti doa kita di awal tadi kan. Kama nas'aluhu subhanah husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alaihi. Sebagaimana kita memohon pada Allah agar kita diberikan sangkaan yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya. Wa husnal i'timadi alaihi, dan bagaimana berserah diri, bersandar dengan baik kepada Allah. Nah, jadi ada qada dan qadar, dan itu kita rela, kita cintai, ya. Mudah-mudahan ya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke hadis. Wala yu'tidda ad-dina illa liman ahabba. Allah tidak beri agama ini kecuali hanya siapa yang dia cintai. Faman a'tahu ad-din faqad ahabba. Barang siapa diberi agama maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah. Walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku berada di dalam genggamannya Allah. Kata Rasulullah, la yuslimu abdun, tidaklah seorang hamba dia berislam, hatta yaslima qalbuhu wa lisanuh. Ini masuk akhlak tuh. Tidaklah berislam seseorang sehingga dia selamat lisan dan hatinya. Hati jangan dengki, hati jangan iri, jangan ujub, ya, jangan ada penyakit, jangan ada afat, ya, yang bisa menghancurkan. Menghancurkan apa? Pertama sekali iman itu sendiri, ya. Kemudian lisannya mesti selamat. Apa selamat lisannya? Dari caci maki, dari bicara kotor, dari bicara yang tabu. Loh, tabu masuk? Ya, tabu. Ya, kita masukkan juga lah. Ya. Tabu itu maksudnya aib ya. Ada aib? Ada. Dalam Al-Quran ada disebut aib. Ya, sebutkan itu. Ya, amma safinatu. Adapun bahtera perahu, ini kisah Khidir dan Musa. Kita lompat sedikit saja untuk tambahan. Amma safinatu fakanat lima sakina. Ini adalah kepunyaan orang miskin. Ya. Ya'maluna fil bahr. Mereka mencari nafkah di laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Lihat. Maka aku menginginkan membuatnya aib. Cacat. Tampak tidak sempurna. Wa kanat wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana nanti ada seorang raja yang suka merampas perahu atau sampan atau kapal yang sempurna. Tapi kalau sudah nampak aib, ada lewat-lewat. Nah, jadi kata aib ada. Ini jangan nanti dibilang kok buat standar akhlak itu ada aib. Aib itu dari sebut dalam Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Dan tidaklah seseorang beriman, cuman ketika disebut tidaklah seseorang beriman, kita ambil tadi apa? Mengikat akhlak dengan akidah. Cuman tidak mentah Jangan nanti di luar asalnya, oh kamu keluar dari iman. Jangan begitu. Karena para ulama mengatakan, Tidak sempurna iman seseorang. Karena untuk mengeluarkan orang dari iman itu tidak serta-merta. Dia sangat sulit, karena prosesnya itu hanya Allah yang mendeteksinya. Ya, innahu alimun bidzatis sudur. Dia Allah Maha mengetahui isi hati. Lihat di matanya, ya, merah. Matanya merah tuh, tetapi bukan berarti sakit mata. Cuma bagi kita tidak sempurna mungkin. Sesungguhnya

berbaik sangka kepada Allah tadi dan menerima setiap kadar dan ketentuan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman atau tidak sempurna iman tadi, sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Kita terjemah terus, dari bawa'iqnya. Karena para sahabat ketika disampaikan oleh Rasulullah ini kembali bertanya, wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah, apa itu bawa'iqnya, keburukannya itu apa saja wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala ghasyamuhu wa zulmuhu, tingkat kebodohannya yang membuat dia curang serta kezalimannya. Ya, maka orang muslim itu mesti taktis, strategis. Orang beriman juga demikian, mau tolong seseorang tapi malah kita menghancurkan dia karena kita tidak taktis, tidak strategis. Kenapa? Anda ada ilmunya. Maka ilmu itu bagian daripada pribadi muslim. Ya, dengan ilmu orang dapat cahaya, dengan cahaya itu dia bisa berjalan lalu muncul hikmah di dalam kehidupannya. Ya, dirasakan oleh orang lain. Itu keburukannya kata Rasulullah. Apalagi wala yaksibu malan min haram fayunfiqu minhu. Dia juga tidak mengusahakan ya nafkahnya itu dari yang haram, lalu dia berinfak dengan itu. Apa saja yang haram? Menipu, makan riba dari judol, judi online atau judi konvensional. Dari apa lagi? Ya, dari memeras, mencuri dan lain sebagainya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dari perolehan harta yang haram. Ya. Korupsi. Jangan tuh. Nah, ini kata Rasulullah. Wala yaksibu malan min haramin fayunfiqu minhu fayubariku lahu fih. Lalu kemudian diberi berkah. Bagi dia enggak. Tidak akan pernah dapat berkah sesuatu yang haram. Wa in kathura, meskipun banyak. Tidak mau bantu masjid misalnya. Saya kasih berapa masjid? Ini dari saya 4 miliar. Gagah enggak? Gagah. Tapi sedikit pun tidak kembali. Karena dia dari yang haram. Tapi ada orang memberikan 1.000, 2.000 dia kasih. Kembali kepada dia berkahnya. Maka Rasulullah ingatkan, mukmin itu, Islam itu, jangan mengusahakan harta yang haram lalu dia berinfak dengan harta itu kemudian diharapkan berkah. Tidak dapat. Untuk siapa? Fayunfiqu fihi, ya. Lalu kemudian disebutkan untuk siapa dia itu kan? Fayubarikulahu atau fayubaraklah. Maka diberi berkah untuk dia. Untuk dia sendiri, dia bukan kasih untuk orang lain. Dia usaha, lalu kemudian dia makan. Ini untuk diri sendiri, belum kasih untuk orang lain. Untuk orang lain apa saja? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman dia traktir di kedai. Itu semua tidak dapat berkah. Walaupun dia merasa puas misalnya, saya sudah traktir kawan. Ya, apalagi setiap hari dia yang traktir, padahal dari harta yang haram. Semakin dia melakukan yang demikian, ya, maka semakin besar syu'mun wa wibalun dalam syarah hadis. Apa syu'mun? Keburukan dan malapetakanya semakin meningkat.

0: terus datang dia, terus datang. Buruk bagi dia, juga malapetaka bagi dia. Serta orang-orang yang berada di dalam tanggungannya kena imbas. Apa imbasnya? Berkahnya hilang. Apa berkah? Dawam al-khair al-ilahi. Keburukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sematkan pada sesuatu itu hilang. Tidak ada. Makan sedikit bisa, sehat badan. Segini boleh makan pagi, dia makan sebelum subuh. Puasa Nabi Daud terus. Tapi tubuhnya besar-besar. Ya, sehat-sehat. Ada orang makan berlipat-lipat, mentar-mentar, ngemil lah. Tiba-tiba penyakitnya luar biasa. Jiwanya tidak tenang, resah selalu. Karena berkahnya hilang. Pada segala sesuatu Allah buat keberkahan. Pada pakaian ada, pada makanan ada, pada pembicaraan ada, pada senyuman ada, pada tatapan matanya ada, semua ada berkahnya. Ya, dia tetap. Ya. Mubaraku al-ibil, tempat unta ataupun oasis di padang pasir. Dan itu secara lugawi, secara etimologi ya. Kalau secara istilah itulah al-khair ilahi yang ada selalu pada pada segala sesuatu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan lagi, walai tasaddaq bihi fayuqbalu minhu. Lalu jangan dia bersedekah dengan yang haram yang dia usaha tadi, lalu dia harap bisa diterima dari dia. Yang tadi tidak dapat berkah, kemudian tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kan zaduhu ilannar. Dan jangan dia tinggalkan di belakang. Maksud tinggal di belakang itu apa sih? Hubungannya dengan harta yang dicari tadi haram. Jangan tinggalkan ketika dia meninggal. Wala yatruku khalfa dhahri, sehingga menjadi warisan. Illa zadahu ilan nar, kecuali dia akan menjadi penambah beban berat dia nanti di dalam azab neraka, neraka Allah. Nah, jadi berat. Jadi gimana caranya minta ampun kalau sudah terlanjur tinggalkan ya, kalau masih memungkinkan kembalikan, kalau tidak memungkinkan ya mintalah ampun pada Allah dan jangan ulangi. Itu saja yang mungkin bisa kita lakukan. Atau bersedekah kepada tempat-tempat yang umum. Karena punya orang umum. Maksud tempat umum gimana sih? Bukan masjid. Ya. Beli tanah uruk. Ya, atau tanah kerikil. Lalu tabur dia itu di jalan umum. Yang ada lubang-lubang ya. Sehingga bisa dilalui oleh orang. Atau yang semisal-semisal seperti itu, bukan tempat ibadah, bukan kasih untuk anak yatim, ya. Nah, itu dia pola-pola yang memungkinkan. Lalu Rasulullah SAW sempurnakan hadisnya, Innallaha la yamhus sayyi bisayyi, karena Allah tidak akan hapus keburukan dengan keburukan, walakin yamhus sayyi bil hasan, tapi Allah akan menganulir, menghapus, mengeliminasi ya, keburukan itu dengan amal-amal yang baik, dengan sesuatu yang baik. Innal khabitha la yamhul khabitha, yang cacat, yang buruk, yang keji, yang tidak layak itu tidak bisa menghilangkan yang tidak layak. Masa papan tiang rumah sudah lapuk, mau diganti dengan yang lapuk lagi, ya roboh rumahnya itu ya. papan, dinding, lampu. Sudah dimakan rayap. Dipegang aja macam tepung. Lalu kita ganti dengan yang macam tepung lagi. Tidak bisa. Ya mesti yang bagus, yang baik. Nah ini beberapa ikatan antara akhlak dengan akidah yang disampaikan secara praktis. Dapat dilihat langsung dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hada atrukukum fi ra'ayatillahi wa amni. Mudah-mudahan kita terus diberikan penjagaan oleh Allah dan pengamanannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh bersama penceramah Ustadz Tengku Camlika Hasan LC. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh dan juga Anda bisa dengarkan melalui audio streaming di portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
4: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
5: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor MURI lewat aksi minum kopi hop sebanyak 2.026 gelas. Malam puncak penutupan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh. ditutup secara resmi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi dan Wakil Bupati Said Fadil.
7: Sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari kopi kop.
8: Pembentuk di siang ke-8 hampir pembentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di...
9: Ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal.
10: Alhamdulillah pada malam ini penutupan acara HUT Kota Melabuh ke-438, walaupun ini musim hujan, namun acara tetap semarak.
6: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi minum kopi Hop sebanyak 2.026 gelas. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Cip Kopi Kop atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabuh di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabuh. Direktur Operasional MURI, Awan Rohargo, menyampaikan, Jeep Kopi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya, minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi, dan berinteraksi sosial.
12: Ini hanya berasal dari Kota Melabuh. Kopi kup tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
11: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan kopi kop minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
13: Kopi kop itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan kopi kop kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari kopi kop. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan kopi kop.
11: Salah seorang peracik kopi kop, Rahmat Nuliza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabuh.
14: Mengukir sejarah di Bupati Kumar, karena kita memang ciri khasnya kopi kop.
8: Ya, untuk BSI ke-8 ini sudah hampir membentuk. BSI ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
15: Amat berapa menyediakan ini tadi?
8: BSI ke-3 ini hampir membentuk. BSI ke-4 juga ini hampir membentuk. Semuanya berdiri.
11: Kopi Kop telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabuh. Anwar Ilyas melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meluncurkan gerakan Aceh Barat Menanam dalam rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh di lapangan Jalan Merdeka Aceh Barat pada Minggu pagi. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan 3.000 bibit pohon kepada 3 gampung di Kecamatan Johan Palawan dan pengurus PKK Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
16: Gerakan Aceh Barat Menanam dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh di lapangan Jalan Merdeka Aceh Barat Minggu pagi yang ditandai dengan penyerahan 3.000 bibit pohon kepada 3 gampung di Kecamatan Johan Palawan dan pengurus PKK Aceh Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong penghijauan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tiga kampung menerima bibit pohon tersebut, yakni Kampung Suwa Indrapuri, Kampung Pasir, dan Kampung Panggung, Kecamatan Jahan Pahlawan. Penyerahan bibit dilakukan sebagai bagian dari peluncuran program yang dirancang untuk menggerakkan masyarakat agar aktif menanam pohon dan tanaman produktif di lingkungan masing-masing. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan gerakan Aceh Barat menanam bertujuan memperluas penghijauan terutama di Kecamatan Jahan Pahlawan dan Kecamatan Merbo.
17: Jadi gerakan menanam ini tujuannya yang pertama untuk penghijauan, khususnya di Jahan Pahlawan dan Merbo.
16: Ia menjelaskan program tersebut juga diarahkan untuk mengurangi polusi dan menurunkan suhu lingkungan melalui penanaman pohon secara berkelanjutan. Pemerintah daerah turut mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan menanam pohon produktif seperti mangga serta tanaman pangan untuk kebutuhan keluarga. Tarmizi menyebut gerakan Aceh Barat menanam tidak hanya menyasar kawasan pemukiman, tetapi juga wilayah pesisir, bantaran sungai, hutan gundul, dan daerah bekas kebakaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
18: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
6: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih berita lainnya, malam puncak penutupan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh ditutup secara resmi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan Wakil Bupati Said Fadil. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kebersamaan, melestarikan seni budaya lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
19: Ya Rahim, di penghujung perayaan ini, kami menundukkan hati dalam syukur, menengadahkan tangan dalam doa, dan menitipkan harapan kepadamu. Semoga setiap langkah, setiap kebersamaan, dan setiap ikhtiar yang telah kami lakukan menjadi jalan menuju keberkahan-Mu.
20: Malam puncak penutupan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh berlangsung meriah di depan lapangan Tuku Umar, Aceh Barat, Minggu malam. Mengusung tema Aceh Barat Tamasaho, Tapuo Budaya Bangsa, perayaan tersebut menjadi momentum memperkuat kebersamaan, melestarikan seni budaya lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi Wakil Bupati Said Fadel menyampaikan apresiasi kepada panitia, tamu undangan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian peringatan hari jadi Kota Melabuh tersebut. Dalam sambutannya, Tarmizi mengatakan penyelenggaraan berbagai kegiatan dan hiburan di Aceh Barat memberi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
21: Alhamdulillah, pada malam ini penutupan acara HUT Kota Melabuh ke-438, walaupun ini musim hujan, namun acara tetap semarak. Walaupun tidak ada alat-alat musik dan artis-artis, acara tetap menarik, meriah, dan masyarakat sangat antusias. Pelaku UMKM juga sangat bahagia karena perputarannya uang yang didapatkan selama 3 hari ini miliaran rupiah. HUT kali ini memang kita fokus kepada seni budaya. Sesuai dengan tema HUT, Tapuo Budaya Bangsa. Kita berharap ke depan melalui Dewan Kesenian Aceh Barat agar muncul talent-talent muda lokal, seni-seni baru yang lebih menarik sehingga kita tidak perlu mengundang artis-artis luar.
20: Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan, semakin besar pula peluang menarik pengunjung dari berbagai daerah untuk datang ke Aceh Barat. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, penginapan, rumah makan, warung kopi, hingga penjualan produk UMKM. Ia berharap masyarakat Aceh Barat dapat menikmati berbagai hiburan dan kegiatan di daerah tersendiri, sekaligus menarik pengunjung dari luar daerah agar turut membelanjakan uangnya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
18: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
6: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, perayaan HUT ke-438 Kota Melabuh menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, serta membuka peluang pengembangan usaha. Berikut laporan selengkapnya.
0: Ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
1: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
0: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
22: Lumayan ramai, jauh lebih ramai di sini daripada di outlet. Sekitar 85% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
0: Farikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzat Tunisa, melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Mandina, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti, dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti, pendengar. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali program Lintas Melabuh Pagi. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing,